0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sahabat, pagi hari ini adalah pagi yang indah karena Tuhan punya rencana yang begitu indah untuk kita laksanakan. Tema kita pada pagi hari ini ialah antisipasi. Sahabat, ada seorang pria memberi putranya sebuah bola baseball dan pukulannya. Tapi dia tidak pernah melemparkan bolanya kepada anaknya atau menunjukkan bagaimana caranya mengayunkan pukulannya. Dia berikan juga pistol mainan, tapi dia tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya bermain sebagai polisi ketimbang menjadi perampok. Ada pria lain memberi putranya sebuah pisau lipat, tapi dia tidak pernah menunjukkan bagaimana caranya menggunakan pisau itu untuk membuat patung binatang dari sebuah batang sabut misalnya. Dia memberikan sebuah senapan angin, tapi dia tidak pernah mengajaknya ke lapangan tembak untuk menunjukkan bagaimana caranya menggunakan senapan itu dengan aman dan mengajaknya berburu. Pria itu terkejut ketika dua orang polisi datang ke rumahnya dengan laporan tentang putranya serta anak-anak lain di lingkungannya yang telah membentuk sebuah geng yang sangat jahat. Pasti bukan putra saya, kata pria itu. Saya tidak pernah mengajarkan kekerasan kok. Mungkin, jawab sang polisi, tetapi di tempat yang digunakan sebagai sarang mereka, kami temukan pukulan baseball, senjata, pisau. Mungkin juga, kata polisi yang satunya, Anda tidak mengajari putra Anda bagaimana agar tidak menggunakan kekerasan. Sahabat, jangan pernah harapkan anak kita memahami dunia dari hal-hal yang kita berikan kepadanya. Mereka perlu kita tunjukkan apa yang harus diantisipasikan dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya merangkul kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan sepenuhnya. Benar kata pepatah, terlalu banyak kasih tidak pernah menjadikan anak manja. Anak menjadi manja kalau kita ganti kehadiran kita dan kasih kita dengan hadiah. Sahabat, mari kita ingat sejenak. Orang-orang yang pernah mengalami justru kekerasan di masa kecilnya dan sekarang menjadi kriminal, menyelesaikan masalah juga dengan kekerasan. Kita ingat mereka dan kita doakan mereka. Supaya di penjara sekalipun, mereka boleh bertemu dengan orang-orang yang tepat yang akan membimbing mereka untuk fokus dalam hidup ini memuliakan Tuhan. Amin. Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom sahabat Iktus, apa kabarnya? Berjumpa kembali bersama saya lah di sini menemani sahabat di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Bagaimana kabarnya sahabat Iktus pagi hari ini? Semoga seperti cuaca Semarang hari ini ya, cerah ceria gitu kan. Merona sekali pagi ini, mataharinya begitu bersemangat untuk menyapa kita di pagi hari ini. Iya sahabat, apakah sahabat itu sudah menyapa teman-teman sahabat? Sudah menyapa anggota keluarga yang lain yang mungkin baru bangun? Atau mungkin karena hari Sabtu biasanya libur ya, jadi lebih bersantai gitu. Apapun yang sahabat lakukan pagi hari ini, dan selamat berjalan-jalan atau selamat berakhir pekan, selamat menuju ke tempat kerja untuk sahabat Iktus yang harus bekerja, dan yang pastinya dan tentunya selamat ulang tahun untuk kota kita tercinta, Kota Semarang ya. Ada yang tahu gak Kota Semarang ini usianya berapa sekarang ini? Oke sahabat, selamat ulang tahun Kota Semarang yang ke 479.

Senang banget ya kita masih bisa ikut merayakan atau merasakan suasana ulang tahun gitu, hari jadi, memperingati hari jadi Kota Semarang. Pasti banyak banget kegiatan-kegiatan hari ini yang mungkin sahabat Iktus juga sudah jadwalkan gitu. Hari ini mau kemana? Karena ini lagi hari ulang tahun atau hari jadi Kota Semarang gitu ya. Jadi sahabat itu sudah ngelis nih, hari ini harus kemana, harus kemana, harus kemana gitu. Oke deh sahabat, nanti saya akan membagikan sedikit atau beberapa kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan gitu kan. Selama Kota Semarang kita tercinta ini sedang merayakan ulang tahunnya, apakah ada sesuatu yang seru? Atau apakah ada diskon di mall? Soalnya kan kadang-kadang kan yang namanya kita mungkin ikutan keceriaan di enggak harus di mall, cuman kan kadang-kadang pengen gitu ya, kira-kira sambil ngadem bisa beli apa ya, apalagi tanggal muda ya kan. Tanggal muda. Oke deh sahabat Iktus, kira-kira ada apa saja, jangan kemana-mana. Untuk sahabat Iktus yang ini bergabung langsung aja di 081 745 0596. Atau sahabat Iktus bisa banget untuk join di sosial medianya Radio Iktus, di Instagramnya @iktusfm. Sahabat Iktus juga bisa mendengarkan siaran Radio Iktus melalui via streaming gitu ya. Melalui streaming bisa banget di websitenya www.iktusfm.com. Atau juga bisa langsung aja masuk di Instagramnya Iktus dan klik link yang ada di sana untuk terhubung langsung dengan Instagram kami. Oke deh sahabat Iktus, mari kita berlenggang gitu ya. Bersama Afgan ada Lenggang Puspita membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11.

12A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @bprbatari.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan

Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811 2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya!

Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Ngomong-ngomong tentang hari jadi kota Semarang yang bertepatan dengan hari ini ya, tanggal 2 Mei, hari Sabtu 2026. Sabtu 2 Mei 2026. Kenapa jadi kebalik-balik sih? Ya sahabat Iktus, mungkin sahabat Iktus lagi prepare nih. Yang nanti malam ikut acara tidak lain dan tidak bukan seperti biasa ya sahabat Iktus, yang ditunggu-tunggu warga kota Semarang ini ada Semarang Night Carnival nih sahabat. Dan ternyata pesertanya bertambah loh. Wah, sahabat Iktus, jumlah peserta internasional untuk pergelaran Semarang Night Carnival atau SNC 2026 itu terus bertambah loh sahabat, menjadi 28 negara dari data sebelumnya sebanyak 15 negara. Wah, keren banget sih. Gak sabar ya untuk nanti malam langsung melihat keseruan, keindahan, kecantikan gitu ya, keunikan kira-kira akan seperti apa. Jadi sahabat Iktus, Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti di kemarin ya saat ditemui mengatakan bahwa kehadiran peserta dari 28 negara dalam SNC 2026 itu menjadi momentum yang sangat penting ya sahabat. Ini untuk apa sih? Untuk memperkuat diplomasi budaya, sekaligus itu bisa memperluas jejaring internasional sahabat Iktus. Jadi sebanyak 28 negara tersebut diantaranya ada Kamboja, ada Vietnam, ada India, ada Inggris, Perancis, Belanda, Jepang, hingga perwakilan Afrika seperti Ghana, Sierra Leone, dan Libya. Nah sahabat, beliau mengatakan bahwa SNC 2026 ini juga mencatat ya capaian penting dengan masuknya agenda tersebut ke dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN di Kementerian Pariwisata. Penetapan tersebut menjadi pengakuan atas kualitas penyelenggaraan sekaligus daya tarik SNC sebagai event unggulan yang mampu mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nih sahabat Iktus. Nah, SNC kan selama ini dikenal sebagai agenda tahunan ya, yang menyajikan parade kostum yang spektakuler, yang mengangkat kearifan lokal dengan sentuhan yang modern gitu ya. Dengan dukungan status sebagai bagian dari KEN, beliau mengatakan bahwa penyelenggaraan SNC 2026 ini diharapkan semakin berkualitas ya, semakin profesional, dan juga bisa berdampak langsung pada peningkatan kunjungan wisatawan nih sahabat. Jadi optimistis dari semua warga kota Semarang, khususnya Wali Kota Semarang gitu ya, peningkatan jumlah peserta internasional akan memberikan efek berganda gitu, mulai dari okupansi hotel, pergerakan UMKM, hingga promosi kota di kancah global. Untuk malam ini memang mengusung tema Miracle of Recycle. Jadi pawai yang mengusung tema Miracle of Recycle ini digelar pada hari Sabtu ya, Sabtu malam ini nih sahabat, dengan rute nih sahabat Iktus, diingat, dicatat ya, walaupun mungkin sahabat Iktus bisa mengakses lewat sosial media, tapi siapa tahu nih sahabat Iktus lagi di jalan nggak dicatat juga. Kalau lagi di jalan gimana cara nyatetnya, elak, diinget-inget aja ya sahabat ya. Dimulai dari Balai Kota Semarang di Jalan Pemuda pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi iring-iringan ini kemudian akan melintasi Monumen Tugu Muda dan Jalan Pandanaran hingga mencapai garis finish di Lapangan Pancasila, Simpang 5 Semarang. Jadi sahabat Iktus, ayo kita dukung, kita ikut memeriahkan gitu ya SNC gitu, dan sebagai identitas gitu ya Kota Semarang, yang mana setiap tahunnya kita pasti selalu mengadakan acara ini. Yuk, jangan lupa jaga kesehatan untuk sama-sama ikut
Jangan lupa juga kalau yang mau ikutan sahabat Tiktus, jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Biasanya malam-malam hujan, tapi semoga nanti malam semua lancar. Ya semuanya baik, aman dan terkendali ya sahabat Tiktus ya. Oke deh, nanti saya akan kembali lagi setelah yang melewati ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio Iktus juga bisa didengerin. Gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Sahabat Iktus, ngomong-ngomong tentang hari ulang tahun Kota Semarang yang bertepatan dengan hari ini, hari Sabtu 2 Mei 2026 ya. Mungkin sahabat Iktus sudah tahu, sudah banyak membaca berita gitu ya. Tapi untuk sahabat Iktus yang belum tahu, siapa tahu nih belum tahu gitu ya. Ini Ella mau kasih info nih. Kasih info dalam rangka HUT Kota Semarang ke-479 sebenarnya malah banyak banget kado yang Semarang kasih untuk kita, untuk warganya tercinta gitu ya. Ada layanan gratis BRT di seluruh koridor gitu, dari tanggal 1 Mei hingga 5 Mei. Nah, ini yang mau jalan-jalan, capcus ya. Ayo gitu, mumpung hari libur dari kemarin ya, berarti dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 5, masih sampai tanggal 5 nih sahabat Iktus. Terus juga bisa gratis masuk objek wisata nih, akses masuk objek wisata yang dikelola oleh Pemkot Semarang. Ini pada hari ini ya, tepatnya ya, pada tanggal 2 Mei itu ada Gua Kreo, Taman Lele, ada Tinjo Moyo, Kolam Sodong, dan Taman Lalu Lintas. Sahabat Iktus mungkin bingung mau kemana atau bingung mau ngapain, sahabat Iktus bisa langsung aja ke sana ya. Sahabat Iktus ikut meramaikan sekaligus menikmati akses gratis gitu ya. Gratis akses masuk objek wisata yang dikelola oleh Pemkot aja ya sahabat Iktus ya, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Dan juga sahabat Iktus ada juga gratis akses fasilitas olahraga. Nah, ini dia. Mungkin sahabat Iktus ikut merasakannya tadi pagi, ya kan? Gratis akses fasilitas olahraga seperti gedung Trilomba Juang, terus lapangan Tambora, terus juga ada Gor Manunggal Jati. Kira-kira masih ada yang lainnya, apalagi yang lainnya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
3: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Sahabat, kalau tadi saya sudah share beberapa tempat yang sahabat bisa kunjungi dalam rangka HUT Kota Semarang gitu ya. Ada akses masuk gratis nih sahabat. Kalau tadi sahabat itu mungkin yang baru bergabung, ini ada 5 tempat wisata nih sahabat itu yang bisa sahabat itu kunjungi gratis dalam rangka hari ulang tahun ke-479 Kota Semarang pada hari ini ya. Khusus hari ini tanggal 2 Mei 2026. Kalau tadi sudah saya sebutkan ada Tinjo Moyo, Goa Kreo, ada Taman Lele, Taman Lalu Lintas, juga ada kolam Keceh Sodong nih sahabat. Itu tempat-tempat yang dikelola oleh pemerintah ya. Jadi dalam rangka hari ulang tahun Kota Semarang itu gratis gitu ya sahabat. Dan ada juga diskon 50% nih sahabat di 4 wisata Kota Semarang lainnya. Jadi selain gratis tadi, ada juga yang gratis. Bukan gratis, diskon 50%. Ntar kalau saya salah lagi ya. Selain 5 lokasi gratis, terdapat juga 4 tempat wisata yang populer yang memberikan diskon 50% nih, khusus untuk warga yang ber-KTP Kota Semarang. Ya sahabat Iktis ya, ingat jangan lupa khusus untuk warga yang ber-KTP Kota Semarang loh sahabat Iktis. Ini ada 50% biayanya diskon 50% gitu ya. Ada Lawang Sewu, Sampokong, Grand Maero Koco, dan juga ada Pantai Tirang. Nah sahabat, ini sahabat Iktus jangan lupa kalau sahabat Iktus bingung hari ini mau kemana, bisa coba ke tempat-tempat wisata yang sudah saya sebutkan tadi ya sahabat Iktus ya.

Ya sahabat kayaknya sibuk banget gitu hari ini tanggal 2 sahabat Iktus, sibuk mau kemana ya, tapi jadi gak bingung kan, ada yang gratis masuknya, ada yang 50% gitu. Jadi kota Semarang tuh emang baik banget loh sahabat Iktus ya, begitu sayangnya dengan masyarakatnya. Ada juga kado-kado yang diberikan oleh Kota Semarang untuk masyarakat. Gitu. Kalau tadi ada akses gratis masuk tempat wisata, ada diskon 50%, ada juga gratis akses gratis untuk sarana olahraga, itu juga sudah saya sebutkan tadi ya, Gedung Trilomba Juang, Lapangan Tambora, Gor Mandunggal Jati. Terus ada juga Padepokan Pencaksilat Gunung Talang. Nah ada juga sahabat Iktus diskon 50% juga untuk lapangan sepak bola Sidodadi. Nah ini dia. Ada juga pembagian susu gratis, susu dan roti gitu. Untuk apa namanya, penumpang, khusus untuk penumpang awal di halte Simpang 5 dan Terminal Cangkiran ya sahabat Iktus. Nah juga ada BRT Trans Semarang gratis nih sahabat, dari tanggal 1 Mei sampai 5 Mei 2026. Tarif parkir, nah ini dia nih sahabat Iktus yang mau bepergian hari ini, tarif parkirnya Rp479 aja loh untuk pengguna pembayaran Kris, atau orang sering bilangnya QRIS, Kris ya sahabat Iktus ya. Nih ya tarif parkirnya Rp479. Nah ada juga diskon sambungan air bersih Rp550.000 bagi warga dengan minimal 10 kakak. Oke, baiklah. Ada layanan air tangki gratis juga. Ini untuk kebutuhan bencana, kekeringan, dan kegiatan keagamaan sepanjang tahun 2026 ya sahabat Iktus. Selain itu ada diskon 10% untuk layanan sedot gitu ya, sedot WC gitu ya sahabat, dengan kuota yang terbatas. Bisa cari-cari infonya aja sahabat ya. Mumpung hari ini hari libur, jadi sahabat Iktus bisa sekalian juga bersih-bersih rumah gitu kan, bisa sekalian juga mencari informasi yang tepat dan terpercaya gitu. Ini saya cuma membacakan dari kompas.com ya sahabat ya, silahkan dicari-cari lagi kira-kira itu bisa kapan gitu. Oke sahabat, jangan kemana-mana, nanti saya akan lanjutkan lagi. Stay tune terus di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Surya.

Yo, 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Masih kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Oke sahabat Tiktus, tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita gitu ya. Tapi sebelum saya menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan sedikit lagi kira-kira apa yang bisa sahabat Tiktus lakukan untuk hari ini gitu ya. Untuk hari ini ada yang udah siap-siap cari informasi diskon-diskon gitu ya. Diskon-diskon apa saja yang bisa di cari atau direalisasikan untuk hari ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Semarang ke-479. Ada juga seluruh objek wisata tadi udah ya, sahabat Tiktus bisa masuk gratis, atau juga sahabat Tiktus bisa mengikuti program Lampion. Nah, kemudahan perizinan pada 5 Mei 2026, termasuk diskon layanan laboratorium dan PBB. Nah, ini dia sahabat, diingat ya. Ini kemudahan perizinan nih pada tanggal 5 Mei 2026. Itu juga termasuk diskon layanan laboratorium dan PBB ya sahabat Tiktus ya. Ada juga bantuan ibu hamil resiko tinggi dan bayi BBLR nih sahabat Tiktus, dilaksanakan di 3 kecamatan prioritas pada 5 sampai 7 Mei 2026. Ada juga screening kesehatan gratis ya sahabat Tiktus, tersedia di 40 puskesmas nih sahabat. Sahabat Tiktus jangan lupa cari tahu. Ini mumpung ada screening kesehatan gratis. Ini biasanya program-program seperti ini di waktu-waktu tertentu saja. Dan karena ini gratis sahabat, jadi amankan slot sahabat Tiktus ya. Ini tersedia di 40 puskesmas di Kota Semarang. Boleh mulai mencari puskesmas terdekat, kira-kira ada layanan gratis apa. Siapa tahu sahabat Tiktus bisa ikut untuk mendapatkan layanan screening ya. Screening kesehatan gratis itu penting banget untuk kita menjaga diri sendiri gitu ya sahabat Tiktus. Jangan lupa juga sahabat Tiktus bisa ikut program Jempol Pak Kuat. Nah nih, layanan jemput bola perizinan PSAT nih sahabat Tiktus. Ada juga tukar botol bekas dengan bibit tanaman atau produk ramah lingkungan juga. Ini sahabat Tiktus bisa mungkin cek di website atau sosial media Kota Semarang ya sahabat Tiktus ya. Ada job fair juga. Itu termasuk perekaman EKTP pelajar pada 6 sampai 7 Mei 2026 sahabat. Ada layanan KIA dan IKTP bagi penyandang disabilitas juga, dan juga fasilitas kemasan gratis serta uji bahan berbahaya. Ini berlaku di sejumlah lokasi hingga akhir Mei 2026. Banyak sekali ya sahabat ya yang bisa dilakukan dalam rangka memeriahkan atau memperingati hari ulang tahun ke-479 Kota Semarang. Senang banget nih kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan hingga hari ini kita bisa ikut sama-sama merayakan ya. Sama-sama merayakan hari ulang tahun Kota Semarang. Oke deh, thank you banget untuk sahabat Tiktus yang sudah mendengarkan radio siaran Tiktus di 96.5 FM. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun untuk kota kita tercinta, Kota Semarang. Dan selamat berakhir pekan untuk seluruh sahabat Tiktus yang berakhir pekan hari ini. Selamat bekerja untuk yang bekerja. Selamat bersih-bersih untuk yang bersih-bersih di rumah aja. Oke deh, selamat ngapain aja untuk sahabat Tiktus. Saya Ella pamit undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Sampai jumpa di Morning Blessing selanjutnya. Dan jangan lupa dengerin Morning Blessing terus setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 7.30 hingga pukul 9. Saya Ella pamit, dadah bye-bye. God bless you all.

96.5 FM. Iktus, sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kembali kita di Inspiration of Education di kesempatan pagi hari ini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kami akan menemani aktivitas sahabat dengan berbagi kisah-kisah inspiratif yang tentunya bisa memberikan inspirasi buat kita. Dan kali ini saya akan bagikan satu sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk kepeduliannya terhadap pendidikan. Sosok bernama Yuni Monim. Ada rasa kepedulian pendidikan yang tak terhingga dari Mamah Yuni. Ia merasa terpilih mengantar anak Sentani menggapai mimpi tertinggi, dimulai dari literasi di rumahnya, yang saya ambilkan dari harian Kompas Rabu 11 Juni 2025. Kita simak kisahnya, tapi sebelumnya kita akan dihibur dengan kehadiran lagu berikut ini. Masih di Inspiration of Education bersama 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Kaktus, beberapa lagu hadir membuka perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Nah, saatnya saya akan berbagi kisah dari seorang mama, Yuni Monim dari Sentani. Ia menembus cakrawala literasi untuk anak-anak Sentani. Ada kepedulian pendidikan yang tak terhingga dari Mama Yuni. Ia merasa terpilih mengantar anak Sentani menggapai mimpi tertinggi dimulai dari literasi di rumahnya. Sahabat siang itu Mama Yuni, panggilannya memacu ketintingnya untuk menjemput 5 anak didiknya di sebuah pulau kecil di Danau Sentani. Sahabat, perlu kita ketahui bahwa ketinting itu adalah perahu kayu tradisional khas Indonesia yang digerakkan oleh mesin tempel dengan poros panjang yang dipasang di sisi perahu. Perahu ini lincah, berukuran kecil hingga menengah dan sangat umum digunakan nelayan atau transportasi di sungai dan pesisir. Nah sahabat, itulah Mama Yuni yang selalu menjemput anak-anak dengan ketintingnya. Anak-anak ini akan dibawa menuju ke rumah kaca yang terletak di rumah pribadinya di pesisir Kampung Putali, Distrik Ebung Fau, Kabupaten Jayapura, Papua. Dengan dayung kayu, Mama Yuni lalu berusaha menggerakkan ketintingnya menjauh dari perairan yang lebih dalam. Sementara itu ada seorang anak didiknya mengambil inisiatif menyalakan mesin ketinting Mama Yuni. Ia mencoba starter mesin dengan melilitkan tali nilon pada kontrol mesin ketinting. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua juga gagal, begitupun dengan percobaan ketiga, keempat, dan kelima. Dengan senyumnya, Mama Yuni memotivasi Ali. Mungkin hingga pada percobaan ke-10, barulah mesin ketinting Mama Yuni berderum. Suara bising itu lalu menjadi tanda Mama Yuni sudah siap dan bisa menavigasi ketinting bergerak sekitar 600 meter menuju rumah kaca. Mengajar dan antar jemput ia lakukan dengan sepenuh hati. Ini merupakan panggilan buat Mama Yuni. Mama Yuni sudah dipilih dan Mama punya hati sudah menyatu dengan anak-anak. Itulah berkat dari Tuhan buat Mama Yuni menurut cerita dia. Nah sahabat, rutinitas ini telah dilakukan Mama Yuni dalam 12 tahun terakhir. Sepanjang waktu ini ada perjuangan dan harapan dari dia untuk pendidikan anak-anak Papua, khususnya di Sentani. Mama Yuni hanya lulusan sekolah menengah atas atau SMA sederajat dan hampir 40 tahun lalu dia lulus. Sebagai ibu rumah tangga, ia disibukkan dengan mencari ikan di danau dan kadang mengambil hasil kebun untuk dijual ke pasar. Namun, perhatiannya kepada pendidikan begitu tinggi. Di rumah baca sederhananya ada 40-an anak dengan cita-cita besar. Mama Yuni membantu mereka menembus batas-batas yang ada. Kepedulian akan pendidikan telah ada sejak dulu dari ibu dengan 5 anak ini. Setelah tamat SMA pada tahun 1800. Setelah tamat SMA pada tahun 1987, Mama Yuni ingin sekali melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Namun, kondisi ekonomi membuat Mama Yuni tidak mungkin melangkah ke bangku kuliah. Ia memilih tetap tinggal di rumah dan membantu orang tuanya. Sesekali ia juga membantu mencari ikan di danau dan mengurus kebun keluarga. Rutinitas itu ia jalani hingga menikah sekitar tahun 1990. Dari pernikahannya ini, Mama Yuni memiliki 5 anak, 3 putri dan 2 putra. Ia ingin anak-anaknya bisa mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Anak yang pertama sempat kuliah karena ada tantangan ekonomi tidak bisa selesai. Sementara yang kedua, saat tamat SMA, ia diangkat jadi guru PAUD dan sekarang menjadi staf tata usaha di SMA Negeri 1 Sentani. Keduanya kini sudah menikah. Anak ketiga Mama Yuni saat ini sedang kuliah di Daerah Istimewa Yogyakarta berkat program beasiswa dari pemerintah setempat. Adapun anak keempatnya sempat kuliah tetapi karena kendala ekonomi tidak menyelesaikan studinya. Dengan ijazah SMA, sang anak kini menjadi aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Jayapura. Sementara itu, anak yang terakhir masih mencoba peruntungan. Putranya ini gagal 2 kali dalam seleksi masuk Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN.
Kini Mama Yuni terus memberi motivasi kepada putranya untuk terus mencari jalan. Dukungan untuk pendidikan tinggi juga diberikan Mama Yuni kepada sang suami, Hans Yoko. Suami Mama Yuni menyelesaikan D3 di jurusan pertambangan di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Kota Jayapura pada tahun 2004. Saat ini Hans bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar Putali. Dari dulu hingga sekarang mimpi lanjut kuliah itu selalu ada, tapi jika lanjut kuliah siapa yang akan mengajar anak-anak di rumah kaca? Mama Yuni tidak bisa meninggalkan mereka. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita nanti akan bagikan, sahabat Iktus, kita akan break sebentar untuk menyimak lagu berikut ini. Masih di kisah inspirasi yang bisa jadi berkat buat kita semuanya. Kita simak kembali lagu berikut ini.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Mandinya cepat sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
2: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
1: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
2: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
0: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terus kembali lagi di Inspiration of Education, kisah Mama Yuni dari Sentani, Papua, yang menembus cakrawala literasi anak Sentani. Sahabat Iktus, Mama Yuni merasa percaya apa yang dijalaninya merupakan takdir sekaligus berkat dari Tuhan. Sejak dahulu ia sudah menaruh perhatian terhadap literasi anak di kampungnya. Pada tahun 2013, ia memulai gerakan literasi ini melalui kelompok belajar anak di OB atau Balai Adat Kampung. Sejak saat itu pula, Mama Yuni rutin mengikuti sejumlah pelatihan dan pendampingan dari pemerintah, gereja, dan organisasi non-profit. Pelatihan ini berkaitan dengan cara belajar yang lebih kontekstual dan menyenangkan buat anak. Ini menjadi ikhtiarnya untuk membantu dan mempermudah anak di kampung tercukupi kebutuhan literasi dan numerasi dasarnya. Mama Yuni telah dipilih. Kalau bukan Mama Yuni, mungkin siapa lagi? Mama Yuni juga merasa senang melakukan pekerjaan ini dengan ketulusan hati. Mama Yuni harus antar jemput anak didiknya yang tersebar di 4-5 lokasi dengan perahu kecil. Jarak rumah anak-anak ini antara 500 meter dan 800 meter dari rumah Mama Yuni. Dengan menggunakan perahu kecil, dia harus bisa mengajak anak-anak datang ke rumahnya, menjemput mereka, mengajar mereka, dan mengantar mereka pulang.

jualan ikan sedikit. Ia tidak bisa beli bensin. Rumah baca terpaksa tidak bisa ada di hari itu. Demikian cerita Mama Yuni kepada Harian Kompas waktu itu. Setelah beberapa tahun menggunakan balai adat kampung, Mama Yuni harus memindahkan rumah baca ini. Pada medio 2020, rumah baca pindah ke rumah pribadinya sejak tahun 2024. Ia mulai dibantu sejumlah sukarelawan untuk mengantar jemput anak-anak. Hingga hari ini rumah baca itu masih berada di rumah. Tetapi sekarang anak-anak didik Mama Yuni semakin banyak, ruangannya tidak menampung lagi. Mama Yuni sedang berusaha membangun rumah baca yang lebih besar. Nah sahabat Iktus, dalam beberapa tahun terakhir Mama Yuni berusaha menghadirkan rumah baca yang lebih representatif. Ruangan depan rumah sudah tidak bisa menampung anak-anak yang terus bertambah. Ia juga berupaya meminta bantuan kepada pemerintah daerah setempat, namun hingga kini impian untuk rumah baca ini belum terwujud. Mama Yuni terus berdoa, mungkin Tuhan kirim kepastian pembangunan rumah baca, mungkin lewat cara yang lain. Mungkinkah lewat pesawat, lewat perahu? Ia tetap berharap menanti uluran tangan Tuhan, sambil menunggu dan terus berdoa dan berusaha. Tuhan pasti buka jalan dan rezeki selalu ada untuk hal-hal baik yang akan kita lakukan. Demikian menurut cerita Mama Yuni. Bagi Mama Yuni tidak akan pernah ada kata menyerah. Ia ingin terus mengantar anak-anak didiknya menggapai mimpi tertinggi. Mama akan jalan terus untuk anak-anak Mama agar mereka berhasil. Itulah impian sosok dari Mama Yuni yang berada di Sentani. Mari sahabat kita dukung mereka yang saat ini melakukan hal baik untuk pendidikan anak-anak di daerah-daerah terpencil seperti di Papua ini. Semoga karyanya tetap bisa menjadi berkat buat anak-anak di sana. Baik sahabat Iktus, melengkapi sukacita Anda di hari ini, kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

0: Jam si Jiawan ngerongong ke Iktus. Ah,
1: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
4: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Terus itulah kisah inspiratif yang baru saja kita simak bersama. Semoga benar-benar bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal baik untuk masyarakat sekitar dan membawa berkat bagi mereka yang kita temui. Terus lakukan dan percaya ada jalannya Tuhan yang sudah sediakan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Di dalam Katedral St. Paul di London, terdapat satu lukisan yang dibuat oleh seniman Holman Hunt yang seringkali direproduksi untuk literatur sekolah minggu, menunjukkan Yesus berdiri di depan pintu satu pondok Inggris memegang lentera di satu tangannya dan dengan lembut mengetuk pintu. Lukisan itu didasarkan pada perkataan Yesus yang tercatat dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saat teolog Jerman Karl Barth mengunjungi katedral itu dan melihat lukisannya, ia berkomentar, "Bukan seperti itu caranya denganku," ia berkata. "Saya memiliki perabotan yang tertumpuk di depan pintu, berusaha untuk menahan dia tetap di luar. Namun ia tetap bisa masuk dan menangkap saya." Di ruang atas, Yesus berkata kepada para muridnya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Yohanes pasal 15 ayat 16. Menulis kepada jemaat di Efesus, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Namun, dan disinilah kita dapat mengerti apa yang Karl Barth katakan, manusia lama kita berperang melawan Tuhan dan membuat kita ingin menumpuk perabotan di depan pintu hati kita untuk menahannya supaya tidak masuk. Mengapa kita menumpuk perabotan di depan pintu, berusaha untuk menjaga jarak yang aman dengan dia menurut pikiran kita? Kemungkinan besar adalah karena rasa takut. Sebelum kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, kita takut Tuhan mungkin menginginkan kita untuk meminum cuka, mengenakan pakaian hitam dan tidak boleh tersenyum. Itulah image yang seringkali kita miliki sebelum kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Namun bukan seperti demikian cara Yesus saat ia berjalan bersama para muridnya. Dan itu bukanlah gambaran para pria dan wanita yang saya kenal, yang menikmati kehidupan mereka dengan satu dimensi yang mereka tidak pernah ketahui sebelum mereka mengikuti Yesus Kristus. Satu lagi perabotan yang menghalangi pintu hati kita adalah keangkuhan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa huruf I, saya, berada di tengah-tengah kata sin, dosa? Dan itu adalah keangkuhan, kehendak yang kuat dan keras kepala yang seringkali membuat kita tidak bertekuk lutut untuk mengakui kebutuhan kita akan suatu hubungan dengan Allah melalui anaknya. Masih ada perabot lainnya yang seringkali menghalangi pintu hati kita. Dan itu adalah penolakan kita untuk mengakui bahwa kita memerlukan Tuhan. Lapis lainnya bisa berupa, dalam tanda petik, analisa komparatif. Apa maksudnya? Itu adalah yang Anda lakukan saat Anda melihat kehidupan Anda dan berkata, "Saya tidak seburuk beberapa orang yang pergi ke gereja. Saya tidak membutuhkan Tuhan." Anda mengingatkan saya akan seorang pria di bangsal kanker suatu rumah sakit yang melihat ke arah pasien lain dan berkata, "Saya tidak separah pasien itu." Bolehkah saya bertanya kepada Anda, sama seperti Karl Barth, barang apa yang Anda tumpuk di depan pintu hati Anda? Satu pemikiran penutup. Saya menyebutkan tentang lukisan di Katedral St. Paul, suatu lukisan yang menggambarkan Kristus berdiri di luar pintu suatu pondok sambil mengetuk. Pada suatu kesempatan, seorang wanita datang ke katedral itu dan berdiri di depan lukisan, memperhatikannya dengan seksama, memperhatikan setiap detailnya. Kemudian ia mencari sang seniman dan berkata, "Tuan Han, saya sangat menyukai lukisan Anda, tapi ada sesuatu yang hilang. Di sisi luar pintu tidak ada kait atau pegangan." "Memang," jawab sang seniman, memberitahukan kepadanya bahwa itu bukanlah suatu kekeliruan. Ia menjelaskan, "Ketika Kristus mengetuk pintu hati Anda, hanya Anda yang dapat membuka pintunya dari dalam." "Ya, memang benar." "Buang semua perabotan yang menumpuk di depan pintu dan bukalah pintunya lebar-lebar. Hal ini akan mengubah hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salat, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iklus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Sabtu 2 Mei 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini dari Suara Merdeka mengenai perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Akhir pekan masih didominasi hujan, waspada petir. Dikutip dari situs resmi BMKG, cuaca di Kota Semarang hari ini Sabtu 2 Mei 2026 diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan atau gerimis disertai petir meski tidak merata. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 6 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 67 hingga 92%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang cuaca diperkirakan diguyur hujan ringan disertai petir namun tidak merata. Angin bertiup dominan dari timur laut sampai barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu udara diperkirakan antara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 69 hingga 96%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang disertai petir. Angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 5 km per jam dengan suhu berkisar antara 21 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 69 hingga 98%.

Sementara di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang disertai petir. Angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 5 km per jam dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 69 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir namun tidak merata. Angin bertiup dari barat laut hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 67 hingga 97%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang. Angin bertiup dari barat menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 67 hingga 98%. Informasi selanjutnya dari Semarang, Trans Semarang bagi-bagi roti dan susu gratis untuk merayakan HUT Kota Semarang ke-479. Catat tanggal dan lokasinya. Siapa bilang pagi-pagi nunggu BRT cuma bisa bengong, khusus buat sahabat yang ada, yang dengan hashtag Sobat TS ada kado spesial dari di hari jadi Kota Semarang ke-479. Bukan cuma jalanan yang cantik, tapi perut juga dijamin kenyang karena Trans Semarang bakal bagi-bagi ratusan snack dan susu gratis pas kamu naik bis. Penasaran halte mana yang ada dengan sarapan kilatnya, cek detailnya. Menyambut hari jadi ke-479 Kota Semarang atau HJKS, pemerintah Kota Semarang menghadirkan serangkaian program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satu kado spesial yang disiapkan adalah pembagian ratusan paket sarapan gratis berupa roti dan susu bagi para pengguna transportasi publik Trans Semarang. Langkah ini menjadi bagian dari visi Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng untuk mengubah paradigma perayaan hari jadi dari sekedar seremoni besar menjadi gerakan yang memberikan masyarakat nyata, manfaat nyata bagi warga. Bagi warga Kota Semarang yang terbiasa menggunakan bis rapid transit atau BRT Trans Semarang di pagi hari, awal Mei 2026 ini akan berasa berbeda. Sebagai bentuk apresiasi kepada penumpang setia sekaligus memeriahkan HUT Kota Semarang, Dinas Perhubungan melalui Trans Semarang membagikan 600 paket snack roti dan susu gratis. Program penumpang yang beruntung bisa mendapatkan paket sarapan ini di 3 titik strategis, halte Simpang 5, halte Banyumanik, dan Terminal Sangkiran. Tidak hanya itu, kehangatan pagi juga dibagikan melalui pembagian susu hangat beberapa halte terpilih pada tanggal-tanggal tertentu. Untuk periode 1, 4, dan 5 Mei 2026, layanan ini tersedia di halte Simpang 5 dan halte Banyumanik. Sementara khusus tanggal 3 Mei 2026, susu hangat akan dibagikan di halte Balai Kota dan halte Banyumanik.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Kado spesial bagi warga dan pelancong dalam rangka memperingati hari jadi ke-479 Kota Semarang. Melalui program bertajuk Info Promo Geden, sejumlah destinasi wisata unggulan di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut dipastikan bakal membebaskan biaya tiket masuk hingga memberikan potongan harga besar-besaran. Cek juga tiket masuk wisata gratis di Kota Semarang. Momen langka ini dijadwalkan berlangsung tepat pada puncak peringatan Hari Jadi Kota Semarang hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Inisiasi ini diharapkan dapat tidak hanya menjadi ajang pesta rakyat tapi juga motor penggerak ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Kabar paling menggembirakan datang dari destinasi wisata yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Tanggal 2 Mei 2026, seluruh wisatawan baik warga lokal maupun pendatang dari luar daerah dapat memasuki 5 objek wisata populer secara cuma-cuma alias gratis. Berikut daftar destinasi wisata yang membebaskan tiket masuk bagi seluruh pengunjung. Hutan wisata Tenjomoyo cocok bagi pencinta alam dan aktivitas outdoor, kemudian Goa Kriu, destinasi ikonik dengan kawasan monyet ekor panjang dan pemandangan waduk, Taman Lele, tempat rekreasi keluarga yang menanamkan suasana asri, taman lalu lintas, sarana edukasi berkendara yang ramah anak, kolam keceh sodong, pilihan favorit untuk bermain air bagi anak-anak.

Berbeda dengan program diskon Sahabat Iktus, akses gratis di 5 lokasi ini tidak melakukan syarat domisili KTP tertentu, sehingga dapat dinikmati oleh siapa saja yang sedang berada di Semarang. Diskon 50% selain fasilitas gratis di objek wisata milik pemerintah, 4 destinasi wisata legendaris dan favorit di Semarang juga turut memeriahkan HUT ke-479 dengan memberikan diskon tiket masuk sebesar 50%. Namun perlu dicatat bahwa potongan harga setengah harga ini diberikan secara khusus bagi warga yang memiliki KTP Semarang. Daftar lokasinya itu mencakup 1 Lawang Sewu, gedung bersejarah dengan arsitektur megah di jantung kota Semarang. Yang kedua, Kelenteng Sampokong, kelenteng megah yang menjadi simbol akulturasi budaya di Indonesia. Kemudian Grand Maero Koco, sering dijuluki sebagai Taman Mini Jawa Tengah dengan trek mangrove yang estetik. Kemudian Pantai Tirang, lokasi favorit warga untuk menikmati senja di tepian laut. Kado spesial pelajar di Semarang Zoo. Tak ketinggalan, Lembaga Konservasi Semarang Zoo atau Bombin Mangkang juga merilis promo spesial yang berlangsung lebih lama, yakni selama 2 hari pada tanggal hari ini 2 dan 3 Mei 2026. Kado istimewa diberikan kepada seluruh pelajar mulai tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP di Kota Semarang. Para siswa dapat masuk ke Semarang Zoo secara gratis hanya dengan menunjukkan kartu pelajar atau bukti identitas siswa lainnya yang sah. Untuk orang tua atau pendamping, pengelola juga memberikan keringanan berupa harga tiket masuk khusus sebesar Rp10.000.

Masih dari Kota Semarang, Gubernur Jateng Ahmad Lutfi temui masa aksi May Day di Semarang. Ini apresiasi aspirasi yang diserap. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi turun langsung menemui para buruh dan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa memperingati May Day di Jalan Pahlawan Semarang pada Jumat 1 Mei 2026. Tidak hanya turun menyapa langsung masa aksi, Ahmad Lutfi juga menerima sejumlah perwakilan buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. Ahmad Lutfi juga menyatakan peringatan May Day bukan hanya kegiatan seremonial, melalui momentum ini para buruh mengawal hak dan kewajibannya. Ya, Ahmad Lutfi berterima kasih kepada buruh di 35 kabupaten kota yang memperingati May Day dengan tertib dan aman. Dalam dialog dengan perwakilan buruh dan mahasiswa, Ahmad Lutfi menyerap berbagai aspirasi, di antaranya kompensasi PHK dari perusahaan, masalah fasilitas jalan yang dilewati buruh di tempat kerja, dan angkutan antar jemput perusahaan padat karya. Lalu aspirasi penghapusan sistem outsourcing, penegasan aturan

terkait tenaga kerja disabilitas di perusahaan dan BUMD, peningkatan pengawasan terhadap perusahaan media, pendidikan murah bagi anak-anak buruh, dan tuntutan dari mahasiswa terkait rencana penghapusan prodi tidak sesuai kebutuhan industri. Pemprov Jateng juga telah membuat program yang berpihak kepada buruh, di antaranya ratusan koperasi karyawan dan daycare telah terbentuk.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio Iktus ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Masih dari Suara Merdeka, kami sampaikan informasi berikutnya dari Jakarta. Aparat amankan 101 orang di Jakarta. Presiden tekan beberapa perpres pada peringatan Hari Buruh. Polda Metro Jaya mengamankan 101 orang yang diduga akan membuat kerusuhan saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di wilayah Jakarta Jumat 1 Mei 2026. Menurut Direktur Rekrismun Polda Metro Jaya Kombes Imanudin dalam konferensi pers Jumat 1 Mei disampaikan Iman, ratusan orang yang diamankan itu memiliki rentang usia antara 20 sampai 35 tahun dan sebagian besar dari mereka dari luar Jakarta. Iman turut membeberkan ratusan orang untuk diamankan di sekitar wilayah gedung DPR Senayan Jakarta. Dari ratusan orang tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang rencananya akan digunakan untuk membuat kerusuhan. Antara lain botol kosong dan kain pemicu untuk membuat bom molotov, bensin, paku beton, senjata tajam, uang tunai hingga dokumen dan randon rencana aksi kerusuhan. Bisa tergambar dengan jelas mereka sudah mempersiapkan randon acaranya, jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini menurut informasinya. Kemudian juga bagaimana alur mereka datang dan mereka melarikan diri juga di sini sudah tergambar di mereka dan mereka mempersiapkan itu dengan baik.

Ia pun menyebutkan seratusan orang tersebut akan langsung dipulangkan setelah rampung memberikan keterangan kepada penyidik. Ia menegaskan juga peringatan May Day 2026 di wilayah Jakarta secara keseluruhan berjalan dengan aman, kondusif, dan tertib. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah peraturan presiden yang baru kepada buruh saat gelaran peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Monas, Jakarta pada Jumat 1 Mei. Sederet perpres yang baru ditandatangani oleh Prabowo itu diumumkan ketika sedang berpidato di hadapan massa buruh yang memadati Monas. Pertama adalah Perpres Nomor 25 Tahun 2026 mengenai

tentang ratifikasi konvensi internasional Labor Organization nomor 188. Aturan ini disebut dalam rangka memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan pada tahun ini pemerintah akan membangun 100.386 kampung nelayan

0: Perpres baru yang diumumkan Prabowo berikutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Ia mengatakan Perpres 27/2026 diantaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja. Pengemudi transportasi online juga akan diberikan BPJS Kesehatan. Selain itu, Perpres tersebut juga mengatur skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online dan aplikator dengan batas potongan aplikator di bawah 10%. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas kembali.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi.

menjelang siang sahabat Iktus, jumpa kembali kita di Happy Family untuk edisi hari ini, hari yang kedua ya di bulan Mei 2026.

bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, kami akan menemani sahabat di aktivitasnya hari ini dengan berbagi tips seputar kehidupan kita sehari-hari. Pastikan sahabat tetap bersama kami ya di 96.5 FM hingga pukul 11.30 nanti kami akan menemani sahabat. Inilah sebuah lagu hadir membuka perjumpaan kita, dan dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Sahabat, hari Sabtu di mana kita bisa lebih sedikit santai dari hari-hari biasanya. Ada sebagian yang libur, ada yang sebagian mungkin hanya separuh hari gitu ya kerjanya, dan waktu yang spesial digunakan untuk ya melakukan sesuatu yang kemarin-kemarinnya belum sempat dilakukan. Salah satunya hari ini saya akan berbagi untuk para ibu rumah tangga, bagaimana sih cara merawat blender agar tidak mudah rusak. Nah, ini ada tips dari chef sahabat Iktus ya. Nah, semua pasti punya blender ya, pastinya ya. Blender itu akan sangat membantu pekerjaan di dapur, makanya jangan sampai enggak tahu cara merawat blender agar tidak mudah rusak. Tenang ya, ada cara yang bisa kita coba lakukan dan ini gampang. Seperti yang saya ambilkan dari tipsnya Chef Martin Praja dari sahabat Nova nih, sahabat Iktus ya. Nah, yang apa saja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, pastikan daya listriknya itu cukup ya. Jika hendak menggunakan alat elektronik seperti blender, pastikan daya listrik di rumah cukup untuk penggunaannya. Bukan apa-apa, menurut Chef Martin nih, jika daya listrik tidak cukup dan mati hidup bisa membuat barang elektronik kita jadi cepat rusak seperti itu. Itu yang pertama harus kita ketahui. Yang kedua, gulung kabel dengan rapi ya. Cara merawat blender yang kedua adalah menggulung kabel. Blendernya dengan rapi. Jadi jangan asal menggulung agar kabel tidak penyok atau rusak. Kita bisa mengikatnya pakai aksesoris tambahan di bawahnya buat ngegulung. Nah, itu yang kedua.

Kemudian untuk yang ketiga, jangan mencuci mesin blender. Untuk mesin blender sebaiknya jangan dicuci langsung dengan air, sahabat Iktus ya. Tapi dilap-lap saja dengan lap basah dulu, lalu dilanjutkan dengan lap kering. Sampai benar-benar kering dan bersih. Tapi sebetulnya untuk tips ketiga, mungkin banyak nggak dilakukan ya. Saya sendiri juga kadang setelah blender selesai langsung kita cuci gitu ya, kita gojaki dengan air gitu ya. Tapi ya masing-masing mungkin coba aja, tapi kalau saya seperti itu. Nah, ini tips yang di bagian Chef Martin. Lalu asah mata pisau. Nah, mengasah mata pisau itu bertujuan untuk mempertajam ketajamannya. Tapi alih-alih mengasah dengan batu yang sulit, lebih baik menggunakan es batu. Nah, itulah tiga cara merawat blender agar tidak mudah rusak ya. Jadi pakai es batu itu bisa. Oke, selamat mencoba, semoga awet ya sahabat Iktus. Dan nanti akan kami bagikan tips selanjutnya berhubungan dengan dapur tercinta.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Nang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
5: Emang kita ke Semarang berapa lama?
6: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
7: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
5: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
8: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, untuk tips berikutnya masih seputar dapur kita ya, untuk para ibu rumah tangga dan juga rekan-rekan remaja putri yang suka di dapur ya. Nah, biasanya yang suka masak labu siam, saya suka sekali masak labu siam ya, enak rasanya gitu ya. Nah, labu siam itu kan sering dijadikan bahan utama untuk membuat berbagai hidangan khas Indonesia. Mau disajikan sebagai hidangan berkuah seperti sayur rebusan ataupun hanya ditumis, rasanya pasti tetap nikmat. Di masa apa aja saya juga suka labu siam. Tapi sayangnya ya, labu siam terkenal mengandung getah bening putih yang harus dibersihkan dulu sebelum diolah. Kalau tidak dibersihkan dengan benar, getah masih akan menempel pada sayur dan mempengaruhi rasanya gitu ya. Tapi tentunya kita tidak boleh menyerah begitu saja. Gampang kan ya mengolah labu siam itu. Ini juga saya berikan tipsnya untuk sahabat-sahabat pemula, kalau yang sudah berpengalaman no problem itu ya. Bagaimana sih cara menghilangkan getah labu siam dengan mudah ya? Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan getah labu siam. Setelah kulitnya dikupas, dipotong dua labu siamnya, kemudian digosok ke dua bagian tersebut satu sama lain hingga getahnya itu keluar. Karena warna putih di pinggirnya itu ya, nantinya di permukaan labu siam akan terkumpul getahnya putih itu ya. Nah, setelah semua getah keluar, kita kerok getah dengan pisau, kemudian kita rendam labu siam dengan air agar getahnya itu tersisa itu hilang sempurna. Itu sahabat Iktus ya. Nah, untuk sahabat yang pemula nih baru belajar masak, nah itu bisa dipraktekkan. Cara ini juga dilakukan agar labu siam tidak berubah warnanya. Gimana? Sudah mencoba seperti itu diajari mama papahnya atau eyangnya atau omanya ya. Lalu yang cara yang kedua dengan merendamnya di air garam ya. Nah, setelah labu siam kulitnya dikupas dan dipotong membujur, langsung aja rendam labu siam tadi ke dalam air yang sudah dicampur dengan garam selama sebentar aja 5 menit gitu ya. Nah, selama direndam kita bisa remas-remas potongan labu siam hingga getahnya hilang.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan

Tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: Lagu dari Billy Simpson mengakhiri perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Ya, kita akan segera jelang firman untuk Anda.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Shalom sahabat-sahabat Ikus, dimanapun sahabat-sahabat berada. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam program Firman untuk Anda. Bersama saya Yosef Renaldi, kita akan belajar bersama-sama kebenaran Firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang boleh kami nikmati pada hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami dapat menanamkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau Kristus. Demi Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin.

Sahabat Ikhlus, hari ini saya akan mengambil tema yaitu mengikut Kristus, memikul salib, bukan mencari mahkota. Sahabat Ikhlus, ketika kita mendengar kata mengikut Kristus, mengikut Yesus gitu ya, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Ketika kita mendengar mengikut Yesus, apakah kita langsung mengarah kepada, wah ada berkat, wah ada kesembuhan, wah ada keajaiban, wah ada kemudahan hidup? Apakah kita ketika mendengar mengikut Yesus, adakah kalimat itu yang kita keluarkan? Atau justru ketika kita mendengar mengikut Yesus, justru kita mengatakan mengikut Yesus itu ada sebuah pengorbanan, mengikut Yesus itu ada sebuah penderitaan, mengikut Yesus itu ada sebuah salib yang harus kita pikul. Nah, kita tidak bisa pungkiri, sahabat Ikhlus, banyak orang datang kepada Tuhan dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, mendapatkan hidup yang penuh damai dari sebelumnya, dan mendapatkan kesukacitaan yang luar biasa tanpa kesulitan. Nah, hal ini memang benar, sahabat Ikhlus, karena Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Yesus, sahabat Ikhlus, tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah bagi para pengikutnya. Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah bagi saya dan bagi kita semua. Sebaliknya, dia menjelaskan bahwa mengikuti Yesus berarti siap menghadapi yang namanya penderitaan dan pengorbanan. Nah, sahabat Ikhlus, hari ini kita akan membahas apa artinya memikul salib dalam kehidupan kita, dan mengapa kita tidak boleh hanya mencari mahkota tanpa kesiapan kita untuk menanggung yang namanya penderitaan. Kita akan melihat dari Alkitab bagaimana para tokoh-tokoh besar, sahabat itu seperti Paulus, Ayub, Yudas Iskariot, dan orang muda yang kaya, itu memperlihatkan dua jalan yang berbeda dalam mengikut Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita, kita akan lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita. Perhatikan, sahabat Ikhlus. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Sahabat Ikhlus, surat 1 Petrus ini ditulis dalam situasi di mana orang-orang Kristen itu mengalami penganiayaan yang berat di bawah pemerintahan Romawi. Petrus mengingatkan jemaat bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan mereka sebagai yang namanya pengikut Kristus. Di zaman sekarang, sahabat Ikhlus, penderitaan kita mungkin tidak berupa penganiayaan fisik tentunya,
karena ada sebuah hukum yang berlaku di Indonesia gitu ya. Tetapi kita tetap menghadapi yang namanya tantangan iman, tekanan sosial untuk kita berkompromi dengan dosa, kesulitan dalam mempertahankan sebuah nilai-nilai Kristen di tempat kerja kita, di tempat lingkungan kita, dan juga pengorbanan waktu dan kenyamanan demi pelayanan. Yesus tidak memanggil kita, sahabat Kristus, hanya untuk menikmati kemuliaannya saja, tetapi juga untuk yang namanya memikul salib sama seperti dia. Lalu, sahabat Kristus, bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan sebagai pengikut Kristus? Kita akan melihatnya di dalam, kita melihatnya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua yang tadi kita sudah melihat dan bacakan, saya bacakan. Ayat ini menekankan bahwa beberapa hal penting, tunduk kepada otoritas, bahkan sahabat Kristus yang sekalipun tidak adil, menderita karena berbuat baik adalah sebuah anugerah. Nah, Kristus adalah teladan utama kita dalam menghadapi yang namanya penderitaan tanpa balas dendam. Nah, penjelasan konteksnya pada waktu itu, jemaat yang menerima surat ini adalah para budak dan hamba yang mengalami ketidakadilan dari majikan mereka. Nah, Petrus ini mengajarkan bahwa menderita dengan sabar itu adalah sebuah bukti iman yang sejati. Saya sekali lagi katakan bahwa Petrus mengajarkan kepada mereka bahwa menderita dengan sabar adalah suatu bukti iman yang sejati. Yesus sendiri telah mengalami penderitaan yang lebih besar, sahabat Kristus. Yesus dicaci maki, tetapi ia tidak membalas. Ketika ia dianiaya, tetapi Yesus tidak yang namanya mengacam balik. Ketika Yesus disalibkan, tetapi Yesus malah menyerahkan dirinya kepada Allah. Jika Yesus sendiri, sahabat Kristus, mengalami penderitaan, mengapa kita berpikir sebagai manusia yang penuh dengan dosa? Kita berpikir bahwa kita seharusnya bebas dari yang namanya penderitaan. Apa artinya memikul salib? Memikul salib, sahabat Kristus, berarti menyerahkan keinginan pribadi kita demi ketaatan kepada Kristus. Kemudian juga siap menanggung yang namanya penderitaan demi yang namanya iman. Tetap setia meskipun menghadapi yang namanya kesulitan, meskipun menghadapi yang namanya tantangan dalam kehidupan kita. Contoh dari tokoh Alkitab, sahabat Kristus, yaitu adalah Paulus. Dikatakan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian juga ada dari Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi sahabat Kristus, dalam kesemuanya itu, Ayub diizinkan Tuhan untuk yang namanya mengalami penderitaan, untuk yang namanya memikul salib. Semua yang dimiliki, entah itu harta benda, entah itu keluarganya, habis, sahabat Kristus. Ayub berkata dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam penderitaan Ayub, dalam memikul salibnya Ayub, Ayub berani mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Namun, sahabat Kristus, tidak semua orang mau yang namanya memikul salib. Ada juga yang hanya ingin mencari mahkota tanpa pengorbanan. Mencari mahkota yaitu berarti hanya ingin keuntungan pribadi, keuntungan dari Tuhan, tanpa pengorbanan dari kita. Saya sekali lagi katakan, mencari mahkota itu berarti hanya ingin mencari keuntungan dari Tuhan tanpa pengorbanan dari kita. Mengutamakan kenyamanan duniawi daripada ketaatan kita kepada Kristus. Contohnya yaitu Yudas Iskariot, sahabat Kristus. Dimana di dalam Matius pasal yang ke-26
ayat 14 sampai ayat 16 itu diceritakan bahwa Yudas Iskariot mengorbankan Yesus demi 30 keping perak. Wow. Orang muda yang kaya, sahabat Kristus, datang kepada Yesus dan bilang, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus menjawab, "Hanya satu yang baik kalau kamu mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Turutilah segala perintah Allah." Dan orang muda ini berkata, "Semuanya saya sudah turuti." Tetapi Yesus berkata kepada orang yang muda yang kaya ini, "Juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin." Tetapi orang muda kaya tersebut pergi meninggalkan Yesus, sahabat Kristus. Ia tidak mau yang namanya melepaskan hartanya demi mengikut Yesus. Lalu bagaimanakah kita bisa tetap setia dan tidak tergoda hanya mencari mahkota? Kita harus memahami bahwa kita dipanggil untuk yang namanya memikul salib. Itu poin yang pertama. Kita dipanggil, saya dipanggil, kita semua dipanggil untuk yang namanya memikul salib. Ayat yang ke-21 dikatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya," perhatikan sampai itu, "kamu," supaya saya, supaya kita semua mengikuti jejaknya. Ketika seseorang menerima panggilan pekerjaan sahabat Kristus, itu berarti dia diminta untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Betul sahabat Kristus? Demikian pula ketika kita dipanggil untuk mengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk yang namanya memikul salib. Ini bukan pilihan, bukanlah pilihan tambahan sahabat Kristus, tetapi bagian utama dari yang namanya kehidupan Kristen. Banyak orang berpikir bahwa mengikut Yesus hanya tentang menerima berkat, hanya menerima kesembuhan. Namun Alkitab jelas, dengan jelas menunjukkan bahwa panggilan untuk mengikut Kristus juga berarti kesiapan kita untuk menanggung yang namanya penderitaan demi iman kita. Bagaimana Yesus menjadi teladan bagi kita dalam memikul salib? Nah, kita melihatnya adalah Kristus sebagai teladan. Ayat yang ke-21 ya, sampai ayat yang ke-23. Rasul Petrus menegaskan bahwa Yesus adalah contoh utama sahabat Kristus dalam menghadapi yang namanya penderitaan dengan ketaatan dan sabar. Nah, kemudian sahabat Kristus, tetapi apakah memikul salib hanya terjadi sekali? Tidak, sahabat Kristus. Ini adalah sebuah yang namanya proses seumur hidup kita. Yang poin yang kedua, yaitu memikul salib adalah sebuah proses. Ketika seseorang pertama kali bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, ia memulai perjalanan mengikut Kristus itu, namun perjalanan ini bukanlah jalan yang instan, sahabat Kristus, atau sekali jadi, melainkan sebuah proses seumur hidup. Banyak orang berpikir bahwa memikul salib hanya terjadi saat kita menghadapi yang namanya masalah besar dalam hidup, misalnya penganiayaan atau penderitaan yang ekstrim gitu ya. Namun Yesus mengatakan bahwa memikul salib harus dilakukan setiap hari di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Ini artinya apa sahabat Kristus? Artinya ini bukan hanya tentang momen-momen sulit, tetapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari dalam ketaatan kepada Kristus. Kemudian lalu apa saja yang terlibat dalam proses memikul salib ini? Yang pertama yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri berarti melepaskan keegoisan kita, melepaskan keinginan duniawi kita, melepaskan hak pribadi kita demi yang namanya mengutamakan kehendak Tuhan. Contohnya sahabat Kristus, kita memilih untuk mengampuni orang yang menyakiti kita meskipun secara manusia
kita ingin sekali yang namanya membalas. Kita ingin sekali yang namanya marah gitu ya. Tetapi kita lebih memilih melepaskan ego kita, melepaskan keinginan marah kita, keinginan membalas kita. Tetapi kita mengutamakan kehendak Tuhan. Kita memilih untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, mengutamakan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab daripada menghabiskan waktu hanya untuk hiburan. Itu contohnya. Menyangkal diri adalah langkah awal sebaik itu, tetapi tidak berhenti di sini. Kita juga harus yang namanya yang kedua, yaitu memikul salib. Nah, memikul salib ini berarti bersedia menghadapi yang namanya penderitaan, kesulitan, pengorbanan demi iman kita kepada Kristus. Contohnya, kita bisa tetap setia kepada Tuhan meskipun walaupun lingkungan sekitar kita tidak mendukung iman kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, contohnya yaitu kita berani berkata jujur meskipun kejujuran itu bisa membuat kita kehilangan kesempatan tertentu. Nah, memikul salib adalah sebuah proses yang berat, tetapi ada satu langkah terakhir yang harus kita lakukan, yaitu mengikut Yesus. Mengikut Yesus menjadikan Dia, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita dan menjadikan teladan dalam kehidupan kita. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa mengasihi musuh kita atau rekan kita yang mungkin menyakitkan kita seperti yang Yesus ajarkan. Mengasihi musuh, kemudian tetap beriman dan tidak menyerah dalam menghadapi yang namanya penderitaan, seperti Yesus yang tetap setia hingga Ia mati di atas kayu salib. Kemudian contohnya juga kita bisa hidup dalam kasih dan melayani orang lain dengan rendah hati. Nah, ketiga langkah ini bukanlah sesuatu yang dilakukan sekali, tetapi harus secara terus menerus kita lakukan sepanjang hidup kita sebagai Kristus. Nah, yang terakhir, ending dari kita memikul salib, yaitu kita mendapatkan yang namanya mahkota kehidupan. Ketika seseorang pekerja keras dalam sebuah kompetisi, nah, ia berharap akan menerima yang namanya hadiah atau penghargaan. Sama ketika kita sudah yang namanya memikul salib, endingnya kita suatu saat nanti kita akan mendapatkan sebuah mahkota kehidupan. Jadi memikul salib yang kita pikul itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi membawa kita kepada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan kita. Amin.

Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami diingatkan bahwa mengikut Yesus, kami harus yang namanya memikul salib, menyangkal diri kami untuk hal-hal yang duniawi. Kami mau melepaskan keegoisan kami, melepaskan keinginan duniawi kami untuk hanya mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.

Masih kami temani Anda dari Jalan Muga Selam 4 nomor 9 di Kota Semarang, menemani sahabat Inklusi Galeria sejenak di suasana siang hari ini. Kami sudah siapkan serangkaian lagu-lagu terpilih yang akan menemani Anda hingga pukul 13 nanti. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: saling menyalahkan, menyakiti, bahkan melukai. Jika sahabat tidak mampu menghadapinya, sahabat perlu Tuhan. Kami mengundang Anda untuk berdoa di rumah retret Lembah Doa Kemenangan Sola Fide. Dengan fasilitas gua doa dan taman yang asri, kolam baptis, aula joglo, ruang kebaktian, kamar tidur, dan rumah bambu. Segera kunjungi rumah retret dan gua doa Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwara, Ungaran.
1: Telepon 085-1040-4999 atau 081-129-0055.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

sahabat, bagaimana dengan kondisi dan kabar Anda di siang hari ini di tengah kesibukan sahabat? Mungkin sahabat yang masih sibuk dengan pekerjaan, semoga dilancarkan ya segala pekerjaannya di hari ini. Buat yang lagi libur, selamat menikmati kebersamaan juga bersama keluarga dan orang-orang terkasih, menikmati santap siang bersama orang-orang terkasih, tentunya suatu hal yang membahagiakan dan kesempatan untuk bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Oke sahabat, itu jangan lupa satu undangan untuk sahabat Iktus untuk hadir dalam ibadah raya IFLC Semarang bertempat di Menara Doa Poluk Paragon Mall Jalan Pemuda Semarang ya, yang diadakan setiap hari Minggu dan besok Minggu tanggal 3 Mei pada pukul 9.30 akan dilayani Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayetno ya, bertempat di Menara Doa Poluk Paragon Mall Jalan Pemuda Semarang. Ajak keluarga dan teman-teman Anda untuk bergabung dalam ibadah raya IFLC Semarang di Menara Doa Poluk Paragon Mall Jalan Pemuda Semarang Minggu tanggal 3 Mei pukul 9.30 yang akan dilayani Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayetno. Selamat siang buat sahabat yang mungkin di perjalanan yang lagi bergabung bersama kami. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani di kala sedang rehat atau mungkin sedang mengemudi, atau mungkin sahabat yang baru menikmati santap siang.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Nang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Belum berangkat kerja toh, Pak?
5: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
4: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
5: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
4: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
6: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Batik Tools masih di Info Etalase menemani Anda di siang hari ini sambil beristirahat siang. Semoga Anda bisa menikmati suasana santai dengan nyaman. Anda bisa memberikan perhatian juga buat diri sendiri, karena perlu perhatian juga kan tubuh kita setelah dari pagi beraktivitas. Tentunya waktu yang ada bisa kita gunakan untuk beristirahat sejenak. Sambil beristirahat, kami juga sampaikan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Ini bisa dipakai untuk segala usia ya, silahkan, dan aromanya harum, soft, dan tidak menyengat. Ini juga bisa membantu keluhan-keluhan dalam tubuh Anda, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Selain minyak mor, ada juga BioL penguras WC tanpa sedot yang organik dan sekaligus pengurai limbah organik dan penghilang bau. Tersedia kemasan besar maupun kecil yang bisa dibeli di Radio Iktus ya, untuk BioL penguras WC tanpa sedot, penghilang bau, pengurai limbah organik yang aman untuk lingkungan hidup. Juga tersedia air minum Moses dalam bentuk galon. Kalau sahabat membutuhkan cup atau botol, bisa pesan terlebih dahulu. Kemudian juga buat sahabat yang membutuhkan Alkitab, baik Alkitab Lansia maupun Alkitab Wedding atau Alkitab versi terjemahan baru, tersedia di Radio Iktus. Silakan sahabat bisa datang langsung ke Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Untuk info pemesanan, Anda bisa hubungi 081745 0596 atau telepon kami pada jam kerja 024841205 08, atau bisa melalui studio Iktus ya, 83136 11. Bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara gereja atau pelayanan atau usaha Anda, produk Anda, seminar, informasi tentang pendidikan, kebutuhan karyawan-karyawati, sahabat bisa bergabung di Info Etalase atau di info-info yang lain. Silakan sekali lagi Anda bisa menghubungi kami di 081745 0596 melalui WhatsApp atau telepon kantor di 024-8412-508. Sahabat, semoga informasi ini bermanfaat buat Anda yang membutuhkan. Jangan lupa tetap dukung Radio Iktus lewat doa dan persembahan kasih Anda jika Anda merasa terberkati lewat acara-acara yang kami siarkan. Karena radio ini adalah milik Tuhan, dan kita bersama memakai radio ini untuk menjadi berkat bagi setiap pendengar.

0: sampai di kantor.
1: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
3: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Blora, sebuah wilayah yang dikenal dengan hutan jatinya, ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang sayang untuk dilewatkan.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 2 Mei 2026. Kita awali cerita dari Blora.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Blora. Warga Jateng Blora, sebuah daerah yang dikenal dengan hutan jatinya, ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tempat wisata di Blora mulai viral di media sosial karena keunikannya, kenyamanannya, serta suasana yang cocok untuk melepas penat alias healing. Kali ini kami akan siapkan dua destinasi wisata di Blora yang banyak dikunjungi. Mari kita ikuti ceritanya. Wisata pertama di Blora adalah Waduk Tempuran Blora. Warga Jateng, Waduk Tempuran adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi favorit warga Blora dan sekitarnya. Terletak di Desa Tempuran, tempat ini menawarkan pemandangan air waduk yang tenang dengan latar pepohonan hijau yang rindang. Pengunjung bisa bersantai di gazebo yang disediakan untuk menikmati angin semilir atau sekedar duduk sambil melihat matahari terbenam. Di sekitar waduk juga tersedia warung-warung sederhana yang menyajikan makanan khas daerah, cocok untuk healing sambil menikmati suasana damai. Tempat wisata di Kabupaten Blora yang layak untuk dikunjungi adalah Wisata Seribu Lampu. Warga Jateng, kalau Anda mencari suasana malam yang indah, Wisata Seribu Lampu di Blora wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tempat ini dihiasi ribuan lampu warna-warni, menciptakan suasana romantis, sangat cocok untuk berfoto ria. Bukan hanya cahaya lampunya yang memukau, tetapi desain tata ruang dan dekorasi unik menjadikan tempat ini cocok untuk tempat nongkrong atau jalan-jalan santai bersama pasangan maupun teman-teman. Seribu Lampu adalah bukti bahwa wisata malam di Blora juga punya daya tarik tersendiri. Anda yang tinggal di sekitar Blora, apakah sudah siap untuk berwisata ke Blora akhir pekan ini? Silakan dipertimbangkan. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Klaten. Warga Jateng, Klaten punya ragam destinasi wisata menarik yang tidak bisa dilewatkan. Berbagai tempat wisata di Klaten yang hits menawarkan pengalaman unik bagi setiap pengunjung, baik untuk liburan keluarga, petualangan bersama teman, atau sekedar mencari ketenangan. Berikut adalah 4 destinasi wisata di Klaten yang sedang hits. Pertama, ekowisata Kalitalang. Dengan rating 4,7 dari 5, ekowisata Kalitalang menawarkan pengalaman trekking yang menawan di lereng Gunung Merapi. Jalurnya terbilang landai meski ada beberapa tanjakan curam yang sudah dilengkapi tali. Pemandangan di sini bagaikan memasuki dunia Jurassic Park dengan lembah kaki gunung dan tebing yang megah. Selain trekking, pengunjung bisa menikmati ekosistem alam yang masih alami, bertemu monyet-monyet yang ramah, dan bahkan bisa berkemah. Ekowisata Kalitalang lokasinya berada di Balai Rantai, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Buka setiap hari mulai pukul 6 pagi, biaya masuknya Rp17.000 per orang, ditambah biaya perawatan ekowisata Rp5.000 dan parkir motor Rp3.000. Tempat wisata kedua adalah Gir Pasang. Tempat ini memiliki rating 4,7, menawarkan udara sejuk dengan pemandangan hijau yang menenangkan. Gir Pasang sangat cocok untuk healing dan bersantai bersama teman atau keluarga. Daya tarik utamanya adalah jembatan gantung sepanjang 150 meter yang kokoh. Selain menikmati pemandangan alam, pengunjung bisa mencoba wahana gondola dengan biaya Rp200.000. Lokasi Gir Pasang terletak di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang. Tidak ada biaya tiket masuk di Gir Pasang, pengunjung hanya dikenai biaya parkir motor atau mobil. Di sekitar area ini banyak kafe-kafe estetik yang bisa dikunjungi untuk menikmati kopi sambil menikmati pemandangan Merapi yang terlihat jelas saat cuaca cerah. Untuk akomodasi tersedia villa dan glamping bagi yang ingin menginap.

0: Destinasi ketiga adalah Umbul Sigedang Kapilalar. Airnya yang super jernih dan segar menjadi daya tarik utama Umbul Sigedang Kapilalar. Kita bisa merasakan sensasi berenang bersama ikan-ikan, termasuk ikan kecil hingga ikan koi di dalam kolam yang tertata rapi. Meskipun banyak pepohonan, airnya tetap bersih dari dedaunan. Lokasinya berada di Desa Ponggo, Polan Harjo, Klaten, hanya berjarak sekitar 30 menit dari Kartasura. Biaya masuk sangat terjangkau, hanya Rp10.000 per orang. Ada dua kolam renang yang berbeda kedalamannya, persewaan ban, dan banyak tempat duduk untuk bersantai. Keempat, Candi Plaosan. Bagi Anda yang menyukai wisata sejarah dan budaya, Candi Plaosan menjadi pilihan tepat. Dengan rating 4,6, kompleks candi ini tidak terlalu besar sehingga pengunjung tidak perlu berjalan jauh untuk menjelajahinya. Ini menjadikan Candi Plaosan ideal dikunjungi bersama anggota keluarga, lansia maupun anak-anak. Candi Plaosan dibangun pada abad ke-8 oleh Rakai Pikatan. Candi ini memiliki dua kompleks utama, yakni Plaosan Lor dan Plaosan Kidul. Pengunjung bisa melihat dua candi induk, banyak candi perwara, dan stupa yang masih utuh. Terletak di Jalan Candi Plaosan Bugisan, Kecamatan Prambanan. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Perumbulok memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini persediaan beras secara nasional diperkirakan mencapai 5 juta ton yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemimpin wilayah Bulog Jawa Tengah Sri Muniati menyampaikan jumlah stok tersebut menjadi bukti bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi kuat. Ketersediaan beras yang memadai juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Khusus di Jawa Tengah, stok beras juga disebut sangat mencukupi. Saat ini stok beras Kanwil Jawa Tengah mencapai 355 ribu ton. Stok masih bisa terus bertambah karena sejumlah daerah sentra produksi padi masih memasuki masa panen. Beberapa daerah seperti Pati, Blora, Jepara, Grobogan, serta kawasan Pantura seperti Tegal, Pemalang, Batang, dan Brebes masih menjadi sumber pasokan beras yang cukup besar pada April 2026. Memasuki musim kemarau, Sri Muniati menegaskan akan terus fokus menyerap hasil panen petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng pemain Timnas Indonesia U20 Fadli Alberto sudah meminta maaf atas tindakannya yang tidak profesional di lapangan. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya setelah melakukan tendangan kungfu terhadap pemain Dewa United U20 Raka Nukolis. Fadli yang juga pemain Bayangkara FC U20 melakukan aksi brutal dalam pertandingan EPA U20 di Stadion Citarum, Semarang. Namun demikian, Komdis PSSI akan memberikan sanksi terhadap pemain yang bersangkutan. Tindakan ini sama sekali tidak dibenarkan karena tidak sportif dalam melakoni pertandingan. Fadli Alberto melakukan tindakan berbahaya terhadap pemain lawan. Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan federasi tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan dalam bentuk apapun di lapangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat mengutuk keras atas kejadian ini. PSSI segera menyampaikan hal ini kepada Komite Disiplin untuk diambil tindakan seberat-beratnya. PSSI membuka kemungkinan adanya evaluasi terhadap rangkap pertandingan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

The Station Also Fashion 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Bersinar gitu berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Fang Sekuang. Ya, Ching Tien, Ching Jiliu, Itien, To Sang Tien. Ya. Ya, di hari ini, hari Sabtu ya, jam 1 sampai jam 3. Tentu saja, sahabat itu bisa wenho-wenho, ya, boleh. Atau mau chat juga boleh ya. Chat lewat 081-745-0596. Ya, link Pak Yau Ci Seu Liu Ciu Liu, ya silakan. Atau yang Nio Tak Ten Hua, ya, mau telepon boleh. Di 024-833-611. Link also Pak Sanyo Sanyu Yau-Yau. Baik, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, ya. Tentu saja saya ingatkan bersama itu sih ya, kalau Happy Oriental Time itu ada di hari Kamis juga jam 1 sampai jam 3 dan hari Sabtu ya. Jadi jangan lupa, mungkin bisa diinformasikan pada teman-temannya supaya nanti bisa ikut bergabung di Happy Oriental Time. Ya, sebelum kita berbincang-bincang, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir, Ingin Bersamamu, dari album Edward Chen. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Buat sahabat itu silahkan yang ingin on air ya, ataupun yang ingin chat ya, karena hari ini waktunya buat kita semuanya untuk berbahagia dan waktu kita yang semuanya untuk saling menyapa. Dan sahabat itu luar biasa tadi lagu yang dibawakan oleh Edward Chen ya, ingin bersamamu ya. Tentu saja kalau bersama dengan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita dan ada berkat pastinya ya sahabat itu ya. Ya enak ya kalau kita hidup itu bersama dengan Tuhan ya. Ya kadang-kadang kepingin mungkin begitu ya, tapi kenapa gak bisa? Sebetulnya sih dari pikiran kita sendiri sahabat itu ya. Kalau kita pikirannya ingin dekat pada Tuhan, ya berdoa, jauhkan pikiran-pikiran yang buruk, jauhkan pikiran-pikiran yang jahat, jauhkan pikiran-pikiran yang benci, iri, dendam, ya itu dihilangkan semua ya, supaya kita bisa ada damai sejahtera bersama dengan Tuhan ya. Terakhir itu pernah kemarin baca ya di salah satu ya saya baca di Google gitu ya. Dia kan banyak sekali yang minta hikmat gitu ya. Minta hikmat. Kadang ada orang mengatakan kenapa enggak bisa dapat begitu ya. Ternyata di situ juga harus ada seperti pengertian yang harus kita lakukan dalam diri kita. Juga enggak boleh egois. Dan itu akhirnya dapat hikmat nantinya. Jadi gak bisa asal-asal begitu ya. Yang Tuhan juga memberikannya yang tentu saja yang hatinya terbuka ya. Dulunya Rachel gak tahu sih. Kadang-kadang minta-minta begitu ya. Tapi seperti apa ya, ternyata di situ dijabarkan harus ada pengertian. Jadi kepada semua orang lah, nggak boleh egois, nggak boleh menang-menang sendiri, ataupun ya orang harus memperhatikan kita ya, tapi kita harus memperhatikan mereka ya, seperti itu ya. Kita memperhatikan orang lain supaya di situ nantinya ada satu kebersamaan ya, dengan saling support, saling mengasihi begitu ya, seperti itu sih ya. Wow, kalau hidup seperti itu rasanya damai sejahtera ya, dan luar biasa enaknya begitu, seperti itu sih ya. Dan itu sih gak bisa sekonyong-konyong ya, harus dilatih seperti itu sih ya. Gak ada sih semuanya yang sekonyong-konyong bisa ya, harus dilatih. dan harus mempersiapkan diri seperti itu ya. Baik sahabat itu ya, di siang hari ini saya juga pengen salam-salam ya buat sahabat itu ya. Apa kabarnya buat Pak Gatot, Pak Catur, Pak Lim Yudi Setiawan dan Ibu Indah Wahyu. Dan Bapak Joko Hidayat, halo. Ibu Mei Trivena atau Bu Mika, Bapak Ibu Sri Yuda, apa kabar ya? Dan juga sahabat Natalia Happy dan sahabat Yuvika Devi Santoso. Hai buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk dan juga buat Ibu Ruth ya. Juga buat Pak Lastio di Tegal Sari dan juga Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli. Dan juga buat Ibu Rakil Pranoto, halo ya di Pekunden ya. Juga buat keluarga Legowo, hai. Buat Ibu Sukma, halo. Dan sahabat Aryo Seto dan juga sahabat Naomi Sinta Pasila, apa kabar ya? Juga buat Ibu Sri Halinengsih di Tanah Mas ya. Ya seperti itu saudara. Sepertinya panas ya, tadi sih saya rasa panas banget ya, tapi gak apa-apa, kita harus berpikir ya, kalau panas gini hatinya harus sejuk ya, jangan sampai ikut-ikutan hatinya panas, hatinya harus sejuk, hatinya harus sukacita supaya kita merasakan hidup ini indah ya, walaupun panas ya. Ya manusia itu kadang begitu ya, kalau panas minta hujan, hujan minta panas ya kan, mendung terus bingung juga ya. Jadi Tuhan juga memberikan yang terbaik lah buat kita semuanya. Baik, saya juga salam buat Ibu Esti Cahyaningsih ya, dan juga Bapak Bobby Hartono, halo. Buat sahabat Agung Wibowo dan Ibu Yanti Katarina, hai. Buat Ibu Wijayanti Raden Patah ya, apa kabar Bu? Tambah laris ya. Dan sahabat Ruth Damayanti dan sahabat Cindy Febrina, hai. Buat Ibu Tin Indrayani.

Plewan, hai hai hai hai. Dan buat Ibu Sri Sukirman, halo. Buat Ibu Lani dan Ibu Helin Wenur di Gubuk Purwodadi, apa kabar di Gubuk ini Bu? Juga buat Bapak Biono, apa kabarnya Pak Miono? Dan juga Ibu Lina Setiawati dan Ibu Ivan Hardian Cahyo, ya. Juga buat Ibu Yusa Titi Kusumawati dan Ibu Deborah Budi Agung. Dan juga buat Ibu Erni Christian dan sahabat Susanti, apa kabar ya? Semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik karena Tuhan begitu luar biasa buat kita semuanya. Apalagi di program Happy Oriental yang membawa kita lebih semangat. Oke, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu dari AI, yaitu Apapun Yang Terjadi. Tuhan selalu memberikan yang terindah buat kehidupan saudara dan saya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811 2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.

0: Baik, sebagai itu masih di program Happy Oriental Time Talk Oval Sekuang ya di siang hari ini. Ya, buat sahabat Titus, saya informasikan juga ya. Yuk, sahabat Titus yang mau dengerin radio Itus bisa nikmati lewat Itus streaming juga bisa, atau bisa dengan melalui aplikasi Play Store. Wow, jadi dengan HP aja ya. Dan juga bisa nanti pilih program Happy Oriental Time Tong Pakwal Sekuang ya. Bisa sahabat dengarkan lewat Itus streaming ya. Dan juga bisa melalui aplikasi Play Store ya. Praktis penggunaannya. Oke, ini ada telepon ya. Wei ni hao, halo. Halo.
1: Siang, Mas Hakim.
0: Siang. Wow, keren. Bagus.
1: Hari. Panas ini.
0: Ya, gimana? Udara di sana panas atau sejuk? Pastinya sama-sama panas ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Gimana Mas Agus, mau salam buat siapa?
1: Oh ya, Mas Budini. Budini yang dimusi. Pendal Honggun.
0: Pendal Honggun ya.
1: Bu Yunani. Kristiani.
0: Aha.
1: Aha. Yaya Panggi.
0: Oh, Pak Yaya Panggi, halo.
1: Bu Buretja. Ya. Oh. Yang Ning.
0: Ya.
1: Bu Marlina.
0: Bu Marlina.
1: Mas, Pak Yaya Panggi gimana Manggis?
0: Manggis sama satu tanah Mas, ada dua.
1: Ya. Nah. Terus. Bu Sukma. Ah. Jadi sesuatu.
0: Ya.
1: Kalau gitu ya.
0: Mhm.
1: Tanya saja deh.
0: Mau minta lagu apa, Pak?
1: Lagu Yeliang Tep.
0: Oh, Yeliang Tep ya, utusin ya. Oke, saya siapin, Mas Agus ya.
1: Dan ya, selalu. Terima kasih.
0: Oke, makasih dan berkati.
1: Sayu, sayu.
0: Ya selalu semangat ya, di mana terakhir katakan ciayu, ciayu, ciayu, semangat, semangat, semangat, semangat ya. Memang semua pendengar itu semangat semuanya ya, dengan bersemangat itu berjiwa muda ya, berjiwa yang menyenangkan gitu kan. Masalah itu sih ya. Baik, saya juga salam-salam buat Ibu Imelda Karuniawati, halo. Dan sahabat Inawati, apa kabar? Juga buat Ibu Susanto, Ibu Novita Dewi Sugito, dan Ibu Megawati, hai. Buat Bapak Nyuwitono, hai. Dan juga buat Ibu Andi Suyanto Indar. Juga buat Ibu Marfuah, halo Bu Marfuah, apa kabarnya Ibu? Ya, sehat Ibu ya. Buat Bapak Suparmen dan Bapak Ibu Asikin Sujati, hai. Buat Bapak Edi dan Ibu Arianti, halo. Buat Bapak Timotius Jumari dan juga Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar Ibu Lantip Istiningrum? Sehat-sehat Bu ya. Dan juga buat Bapak Sharon Prasetyo, apa kabarnya? Buat sahabat Wira Prasetyo dan juga sahabat Mika Handoko, halo, halo, halo ya. Dan buat Ibu Sotan Siang Luan, hai, ni hao ma ya. Dan juga buat Bapak Tan Hananta Putra, halo. Buat sahabat Ruth Intan Sari dan sahabat Lili Budi Santoso, hai. Juga buat Ibu Hari Nugroho dan Bapak Pendeta Yohanes Irawan, apa kabar? Buat Ibu Kusbandiah di Banyumanik, halo. Buat Ibu Budi Astono, apa kabar? Buat Oma Charlie, hai. Buat Ibu Suparman dan Bapak Ibu Chong Kwe Sin, halo, halo, halo. Buat sahabat Ling Yunianti, buat Dr. Hadi Kurniawan, apa kabar? Selalu sehat dan selalu semangat. Dan juga buat Ibu Farida Widodo dan juga sahabat Oh Koin, hai. Buat Bapak Gianto dan sahabat Yufika Devi, halo, halo, halo. Buat Bapak Edi dan Ibu Suprianto dan juga keluarga Gideon Mujianto di Bima, apa kabar ya. Buat Bapak Gunawan Wijaya, buat Ibu Esterwati Adiwitya dan Bapak Nugroho Budi Cahyo. Juga buat Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo. Halo ya. Senang banget ya kalau saya bisa menyapa-nyapa sahabat-sahabat itu sih ya. Karena menyapa itu harus semangat ya. Dan seperti itu yang luar biasa, tadi lagu-lagu sudah saya putarkan ya, lagu-lagu pujian dan juga lagu-lagu sekulernya ya. Ini tadi kalau Mas Agus minta lagu ya, Liang Tepio Wotesin dari album Teresia Teng ya, Teresia Teng atau Teresia Teng ya. Dan Teresia Teng itu luar biasa, penyanyi wanita yang begitu anggun, begitu baik dan wow, mendunia ya, di mana-mana pada putar lagu Mandarin ya. Dia terkenal juga ya, selain ya Liang Tepio Wotesin, itu ada lagunya yang berjudul Ni Che Mo Shuo ya, Ni Che Mo Shuo ya. Kamu mengapa ya, kamu mengapa? Aduh, kalau ditanyakan kamu mengapa, ngapain ya? Kalau saya dengar, kalau saya penyiar ya, baru penyiarkan radio. Nah, kalau sahabat itu saya mendengarkan radio itu 96,5 FM ya. 95,6 FM ya. Ya, buat sahabat itu ya, silakan. Dan buat sahabat itu yang ingin ya, ingin streaming ya, juga boleh ya. Karena memang disediakan juga untuk bisa streaming. Jadi mungkin waktu-waktu di luar kota atau mungkin di daerah yang enggak jauh begitu ya, bisa juga streaming, ya kan? Ya melalui ambil di Play Store ya. Oke. Senang banget sahabat itu sih ya kalau kita bisa mendengarkan suara-suara dari sahabat-sahabat itu sih ya. Boleh deh silakan buat sahabat itu yang ingin telepon ya. Tenhua ya, boleh deh. Ini 024 8313611 ya, link also Pak Sanyo Sanli Wiyawiyaw. Atau juga yang mau chat bisa juga di 081-745-0596. Link Pak Yau Ciseuling Uciuliu, silahkan buat sahabat itu sih ya. Jadi suasana ini ataupun media ini pergunakan sebaik-baiknya ya. Dimana kita harus bahagia, dimana kita harus sukacita ya. Dimana kita harus menyapa teman-teman semuanya. Sukacita itu kan gak bisa hadir sendiri kalau gak menyapa teman-teman kita semuanya sahabat itu sih ya. Apalagi disapa itu sahabat-sahabat itu sih ya, orangnya baik-baik semuanya ya. Begitu disapa dia mendoakan puji Tuhan, baik dan sehat juga buat yang menyapa. Wow, seneng ya. Karena saya tahu orang-orang yang join di Happy Oriental Time ini bahagia semua. Mereka hatinya sukacita dan mereka saling melayani, ya kan? Jadi kehidupan itu memang harus dinikmati sahabat itu sih ya. Cuaca boleh panas, cuaca boleh hujan, cuaca boleh mendung. Tetapi hati kita tetap selalu bersyukur pada Tuhan karena dia baik. Dia begitu luar biasa dan dia begitu hebat buat saudara, buat kita semuanya sebab itu sih ya. Ya karena Allah itu sudah menciptakan kita sebagai pemenang. Wow, ya. Everyone is number one, ya kan? Setiap orang itu bisa nomor satu, ya sahabat itu sih ya. Bisa menang, karena memang kita sudah jadikan pemenang, ya pemenang dalam kehidupan ini ya. Hanya kadang-kadang di tengah jalan mungkin ya, kita hanya yang membuat kalah ya. Karena memang diri kita sendiri yang berpikiran, aduh aku gak bisa, aduh aku susah banget, nah. Ya kita harus berpikir bahwa aku pasti bisa, ya kan? Ya kalau saya ketemu di apa ya, di motivator-motivator di acara-acara seperti itu, Kak, langsung katakan, aku pasti bisa. Ya yang tadinya orangnya diem, bingung, langsung mereka semangat, aku pasti bisa ya. Aku pasti bisa, itu luar biasa ya. Jadi seperti itu sih ya, supaya kita bisa semangat terus, bangun pagi, berdoa, langsung berpikiran, aku pasti sukacita di hari ini. Aku pasti diberkati, ya kan? Tuhan begitu baik, ya kan? Harus begitu ya, supaya kita hatinya senang terus ya. Ada juga sih orang yang, ya ini pengalaman juga ya dari teman-teman yang bercerita ya. Dia sakit, kenapa cepat sembuh? Ya, dia sakit, kenapa cepat sembuh? Saya tanya sama dia, kamu di rumah sakit kan? Ya, ya itu cepat sembuh. Resepmu apa bisa sembuh? Ya, bukan hanya obat ya. Tapi dia begini, waktu dikasih makan dari rumah sakit, Dia bayangkan makanan yang enak-enak dari restoran terkenal. Wow. Jadi kalau ada sup-sup gitu, dia mengatakan ini minum atau makan hisit. Terus apa lagi? Asyonghi yang enak-enak boleh dibayangkan. Dimakan habis. Dan obatnya juga diminum. Ya, terus hatinya tuh suka cita. Makasih Tuhan diberikan makanan yang enak-enak gitu kan. Dan terima kasih Tuhan. Ya, aku akan sembuh ya. Karena Tuhan begitu luar biasa. Jadi ada pengharapan seperti itu sih ya. Dimana kalau kita punya pandangan seperti itu, wah pasti cepat sembuh karena sel-sel kita langsung dibentuk yang baru ya. Yang baru ya, yang lama yang rusak diganti yang baru. Wow, jadi cepat sembuh ya. Ya kalau kehidupan memang dibuat seperti itu ya, yang untung siapa? Yang untung diri kita, bukan orang lain ya. Diri kita yang diuntungkan. Baik, sampai itu sebuah lagu kembali akan hadir buat kita semuanya, yaitu Angkat Aku Dalam Kemuliaan ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu Sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya, mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah.

0: Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
1: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, semua ini masih di program Happy Oriental Time Tong Fang Fale Sokwang ya di sore hari ini. Wow, tadi kita mendengarkan lagu Everyone is Number One ya dari album Liu Tehua. Ini luar biasa Batis ya, lagu ini membuat kita lebih semangat lagi dalam kehidupan ya, di mana dari artinya saja setiap orang bisa menjadi nomor satu ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu membuat kita ini sudah menjadi orang pemenang ya. Menjadi pemenang ya. Jadi pemenang ya. Dari sejak di kandungan ya. Itu kita sudah menjadi pemenang ya. Dan diingatkan lagi tadi dengan lagu ini. Everyone is number one. Ya, setiap orang bisa menjadi nomor satu ya. Diingatkan lagi. Jadi buat sahabat itu semangat terus dalam kehidupan ini ya. Jangan pernah mengeluh. Jangan pernah kendor semangatnya. Tetap semangat terus ya. Karena apabila kita kendor, apabila kita baper begitu ya, kita langsung lokro begitu ya, wow, tidak menjadi number one lagi ya. Padahal kita sudah diberikan oleh Tuhan setiap orang bisa nomor satu ya. Everyone is number one, bisa nomor satu asal ada semangat ya. Nah, semangat itu bukan saja hanya menghasilkan uang saja seperti itu sih ya. Tetapi semangat itu juga bisa menghasilkan kesehatan kita, kebahagiaan kita ya. Dan sebagainya. Ya. Tapi yang jelas Tuhan sudah memberikan pemenang buat kita ya. Jadi buat sahabat itu ya, jangan pernah ngelokro ya. Suasana sih boleh membuat kita kadang-kadang, "Bu, gimana sih? Mungkin enggak ya saya bisa maju." Nah, kadang begitu kan. Tetapi berharaplah pada Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Pasti Anda akan diberikan jalan keluar apabila ya Anda bersungguh-sungguh dan Tuhan mendengarkan doa-doa dari sahabat-sahabat itu sih ya. Yang penting hati kita jangan pernah menyerah, pikiran kita jangan pernah menyerah. Saya pernah mendengar dari cerita-cerita orang yang sukses dalam kehidupan itu ya. Dia pernah bercerita bahwa menjadi seorang yang sukses itu bukan sekonyong-konyong ya, bukan sekejap saja menjadi orang sukses, tetapi perjalanannya luar biasa ya. Bahkan ada yang mengatakan waktu menjadi seorang sales atau penjual gitu ya, ditolaknya berkali-kali. Wow, ditolak berkali-kali, tetapi dia mengatakan bahwa penolakan tidak masalah, yang penting Tuhan besertaku. Wow, keren ya pemikirannya ya. Dan itu langsung besok dilakukan lagi kepada orang lain lagi ya. Tapi soal itu sih kalau kita melihat dan kita juga kelas balik ya. Dimana kalaupun kita pernah bercerita pada orang walaupun dia nolak ya. Dia nolak itu mungkin bukan karena dia tidak mau. Mungkin karena hati dia, mungkin orang yang nolak itu masih memikirkan sesuatu yang lain gitu ya. Ditawarin apa nutrisi misalkan ya, vitamin menjadikan orang sehat supaya tidak mudah stroke, supaya tidak mudah kan banyak cerita ya, nutrisi-nutrisi yang bisa membuat seperti itu ya, supaya tidak mudah sakit begitu ya. Ditolak karena dia mengatakan tidak butuh, dia bilang begitu, tidak butuh. Tetapi sahabat itu ya, Anda jangan langsung lokro. Berikan kartu nama, seandainya nanti butuh bisa telepon saya ya Pak. Saya doakan Bapak-bapak sehat terus ya, Tante Ibu sehat terus ya. Ini nomor HP saya Pak. Ibu ya, kasihkan aja. Mau diapain mereka terserah ya, tapi kita kan tujuannya baik ya. Satu saat kadang-kadang ya, pernah enggak kita juga mengalami seperti itu? Satu saat waktu mengalami pusing ya. Tensinya tinggi begini. Dia akan ingat, dulu tuh siapa yang bilang ada nutrisi bisa membuat tidak mudah sakit dan bahkan tensi bisa agak stabil. Siapa ya? Ini saya tensinya tinggi sekali. Nah, kadang-kadang begitu ya. Tapi kan Anda tadi sudah tahu. Kasihkan nomornya Anda. Anda ditelepon ya. Halo, apakah ini si A begitu ya? Ya, kenapa Bapak? Ya, dulu pernah bilang ya,
punya nutrisi yang bisa menjadikan tensi itu nggak begitu drastis naik ya. Karena dulu ceritanya ada untuk memperlancar peredaran darah, untuk menghilangkan flak-flak yang di darah. Anda bercerita seperti itu ya. Ada nggak produknya itu? Ada nggak patennya itu? Coba saya lihat gitu ya. Anda jangan kecewa dan Anda jangan berbesar hati ya. Datang saja. Iya Bapak, ini patennya ada seperti ini ya. Tapi semuanya itu kan dari masing-masing tubuh manusia itu kan berbeda-beda. Tapi ini juga ada testimoni yang mengatakan seperti ini dan juga ada paten yang memberikan seperti ini. Silahkan Bapak mencoba. Pasti sembuh? Bapak mengatakan dengan begitu, pasti sembuh? Ya. Pak, kalau sembuh itu Tuhan Pak yang memberikan penyembuhan. Tetapi kita berusaha Pak, orang lain bisa sembuh Pak. Orang lain bisa sembuh Pak, dengan minum ini Pak. Misalkan begitu ya. Oh ya, iya kalau gak percaya Pak, tanya aja sama si A tadi. Yang dia pernah minum ini. Dia akan cerita. Wah, jadi Bapak kalau minum ini berharap aja minta Tuhan supaya ini menjadikan alat untuk kesembuhan saya. Wah gitu Bapak ya kan. Jadi kita tuh jangan langsung down. Kadang mungkin ditelepon setelah 5 bulan. Ya kan. Lamanya bukan main ya. Tapi gak apa-apa ya kan. Anda selalu ceria aja sih kalau menawarkan pada orang lain ya. Karena tujuan kita tuh bukan untuk menjatuhkan mereka. Tetapi justru untuk membuat mereka supaya sehat, supaya mereka itu baik-baik saja, supaya mereka itu jadi orang yang apa ya, yang semangat begitu ya. Baik sama itu sih ya, saya juga akan salam-salam kembali ya di sore hari ini buat sahabat Trisianawati Wit, ya apa kabarnya? Buat Ibu Ana Pinastika, halo. Dan buat sahabat Firdaus Puji, apa kabar? Buat sahabat Rodi Harsono, halo. Buat sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrayani, hai. Ya sampai itu sih ya, jadi kalau kita berbuat baik itu jangan mengharapkan imbalan dari mereka ya. Ceritakan apa yang memang itu dibutuhkan oleh mereka. Dan jangan pernah sakit hati ya kan. Kalau sakit hati, yang ada diri kita malah tambah ngelokro sampai itu sih ya. Kan kita sudah diberitahukan oleh Tuhan, bersyukurlah dalam segala keadaan dan bersyukurlah. Karena Tuhan berikan yang terbaik buat kehidupan saudara dan saya. Wow, sampai itu sih ya. Ya ini di sore-sore hari ini ya luar biasa, masih panas ya tapi luar biasa. Baik sampai itu karena waktu ya, dan di sore hari ini Rakil berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh pendengar itu yang mendengarkan di siang sampai hari ini ya, sampai sore ini. Semuanya sehat, semuanya bahagia, rezekinya tambah lancar dan tetap diberkati oleh Tuhan. Oke, sampai jumpa di hari Sabtu depan. Dan jangan lupa, Happy Oriental Time itu ada di hari Kamis dan hari Sabtu. Jam 1 sampai jam 3. Beritahukannya kembali buat semua, buat teman-teman semuanya ya. Biar mereka juga bisa happy bersama kita semuanya. Sampai jumpa di Sabtu depan. Ciao, ciao, ciao. Yesus cufuni.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Hormat yang Tepat, yang berdasarkan Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yohanes 8 ayat 50. Namun aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Pemimpin yang belum selesai dengan dirinya sendiri akan mudah bersikap iri terhadap orang lain. Ia cenderung mencari-cari kesalahan orang lain untuk menjatuhkan mereka. Tujuannya agar dirinya tampak lebih hebat daripada orang lain. Pemimpin seperti ini seringkali haus akan apresiasi, pujian, dan penghormatan. Apakah pemimpin yang demikian layak memperoleh hormat? Dalam bacaan Alkitab hari ini, sejumlah pemuka agama Yahudi menuduh Yesus sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Orang Samaria merujuk pada keturunan campuran antara Israel dan bangsa lain yang dianggap tidak murni, najis, bahkan murtad. Tuduhan tersebut menunjukkan bahwa identitas dan wibawa spiritual Yesus sedang diragukan. Tuduhan itu juga lahir dari popularitas Yesus yang kian besar di tengah masyarakat Yahudi, sehingga para pemuka agama merasa tersaingi dan berupaya merusak reputasinya. Namun, Yesus tidak tersinggung. Ia justru menunjuk kepada pribadi lain, yakni Allah, yang layak menerima hormat dan memiliki otoritas untuk menghakimi. Yesus mengingatkan para pemuka agama untuk mawas diri dan kembali menghormati Allah. Dikasihi dan dihargai merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Namun melalui bacaan ini, Yesus mengajarkan bahwa pribadi yang paling layak menerima hormat adalah Allah. Jangan sampai dalam upaya mengejar penghargaan dan hormat, kita melupakan Dia yang sungguh layak menerimanya. Refleksi hari ini mengatakan, sikap hormat diberikan kepada seseorang yang memiliki kualitas, bukan sekadar identitas.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Sambatiktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karang Saru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Batik terus kembali kami sampaikan info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 3 Mei 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Gunawan Susanto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Nathanael Rabono dan kebaktian keempat pada pukul 5 sore dilayani Pendeta Antonius Yulianto. GKT Mataram Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi dilayani Pendeta Yusuf Gunawan. Kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Ifoni Nainupu. GKI Karangsaru Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Utomo dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Emeritus Ana Johan. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30 dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Dan GKI Peterongan Bajem Karanggawang Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjasmoro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Bapak Harto. GBI Semarang Indah, Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Yohan Hadi Prayitno. GSCA Antiokia Jalan Medoho Raya 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30 dan kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Kevin Sugianto. Kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin dilayani Evangelis Yunike Sean dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Plamongan, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Plamongan Indah 1 nomor 6 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Yunike Sean. Sahabat itu, sebelum kami sampaikan info Warta Mimbar selanjutnya, kita akan simak lagu berikut ini terlebih dahulu.

0: Wah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Necharmar yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Necharmar kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
5: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

di Warta Mimbar kembali kami sampaikan informasi ibadah Minggu 3 Mei 2026 dari beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Agus Susanto. GKMI Sola Gracia Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Pendeta Sugiharto. GKMI Gloria Patri Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jackson Rumagit dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pertama pukul 9 pagi dan kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injil di Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto nomor 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Heno Edi Haryanto. ITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GBI Mugas Jalan Mugas Dalam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dan pukul 5 sore dilayani Pendeta Harun Junaidi. GIA Pandian Lamper, Jalan Pandian Lamper 4, nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

percaya Tuhan gantikan duka cita air mata dengan sukacita yang melimpah.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga

0: banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Rikwan Joverson Ginting dari PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Selasa 14 Januari 2025, dituliskan oleh Pendeta Kesia Hesti Kahayu Suranta dengan judul Doa yang Dikabulkan, yang didasarkan pada surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami kembali merenungkan firman-Mu, karena kami tahu inilah keperluan kami, inilah kebutuhan kami. Kau memberikan firman kepada kami menjadi pegangan hidup kami. Kami membuka seantero diri kami, pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan baik-baik, merenungkannya baik-baik dalam kehidupan kami, dan biarlah kami juga menjadi para pelaku firman. Tuhan berkati Tuhan, persekutuan, firman yang boleh disampaikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Inilah keberanian kita untuk datang kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya. Sahabat muda, seorang sopir taksi online merasa kesal terhadap penumpang yang baru saja ia antarkan. Penumpang itu membayar dengan harga yang sangat murah. Padahal dengan tarif semurah itu, sang sopir diminta untuk singgah ke banyak tempat sebelum tiba di tujuan sesuai aplikasi. Namun setelah sang sopir berpikir, ia memilih untuk tidak mengikuti perasaan kesalnya itu. Ia berdoa dengan percaya bahwa ia akan mendapat rezeki lebih besar. Dan ternyata doanya terkabul. Doanya terkabul bukan karena ia meminta rezeki, tapi ia berdoa agar hanya Tuhan saja yang memberinya rezeki. Dan ini bukan tentang nominalnya. Sebuah doa yang indah, bukan? Sahabat muda, doa yang dikabulkan adalah doa yang meminta agar kehendak Tuhan yang terjadi. Inilah yang dimaksudkan dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Ketika kita meminta agar kehendak Tuhan yang terjadi, itu berarti kita beriman pada-Nya. Beriman pada Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Percaya sepenuhnya bahwa yang Tuhan anggap baik itulah yang terbaik. Sebuah doa yang memohon agar bukan ego dan ambisi manusia yang terjadi, tetapi kehendak Allah yang mendatangkan berkat bagi sesama. Tuhan akan mengabulkan doa orang yang meminta agar hidupnya dipakai bagi kemuliaan nama-Nya. Yuk, mari kita meminta agar kehendak-Nya saja yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah kepada Allah yang tak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Setiap doa kita didengar dan dikabulkan sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah skenario yang terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita terus menerus berdoa dengan yakin dan berani bahwa Ia selalu memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bukan bagi kami, bukan karena permintaan dan permohonan kami, tapi karena Engkau lebih mengenal apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Bahwa kami bersandar kepada-Mu, memiliki iman kepada-Mu, berdoa dan berharap kepada-Mu, dan Engkau tidak pernah menutup telinga-Mu bagi kami. Setiap harapan kami, Tuhan, Engkau tahu bagaimana menjawabnya. Setiap permohonan kami, Engkau tahu, Tuhan, apa yang paling terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Engkau terus mengasihi kami, menjaga, memperhatikan, dan menggembalakan kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Bring the beat,

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Shalom, hai, halo, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya ya. Jumpa kembali bersama Febrian di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Me. Alright, senang sekali ya di edisi hari Sabtu ya, Febrian bisa menemani Zoomer semua di akhir pekan ini ya. Dan juga mengharapkan untuk Zoomer semua selalu sehat, bahagia, sukses, dan selalu ceria ya. Dan mau menyapa juga Zoomers yang mungkin saat ini sedang ngantor lembur, mungkin ada juga ya yang lagi hangout bersama teman-teman. Seru-seru banget ya di sore hari ini. Dan juga mau menyapa yang mungkin sedang dalam perjalanan ya Zoomers semua, stay safe dan patuhi peraturan lalu lintas ya Zoomers ya. Ya, tadi di perjalanan ya, di sore hari ini cukup cerah ya, dan cocok dan enak banget ya untuk santai atau sunset riding begitu bersama orang tersayang. Apalagi ini weekend, malam minggu ya, malam yang panjang untuk Zoomer semua yang mungkin lagi kasmaran begitu. Iya, di program acara Zoom selama 90 menit ke depan ya, sampai jam setengah 7 malam, Febrian akan menemani Zoomer semua. Dan hari ini khusus hari Sabtu akan memutarkan lagu mix ya, antara lagu Indonesia dan mancanegara yang romantis kali ya di weekend kali ini. Dan juga akan membuat sore hari Zoomer semua semakin seru tentunya. Dan juga Febrian ingin mengingatkan kepada Zoomer semua, jika ada yang ingin request, kirim-kirim salam atau sharing begitu ya, boleh banget ya. Di WhatsApp saja ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ya, di @iktusfm. Oh ya, mau ngingetin juga untuk Zoomer semua yang ingin streaming tapi gak tahu caranya, jangan khawatir ya. Anda bisa langsung mengunjungi website kami di www.iktusfm.com, atau Anda juga bisa langsung menginstal aplikasi Iktus FM dari Google Play Store. Caranya mudah sekali ya. Anda cukup mengetik Iktus FM Semarang di Google Play Store dan langsung install deh. Jadi bisa langsung mendengarkan dimanapun dan kapanpun siaran Iktus FM. Oke, yuk kita kembali ke lagu sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung di sore hari ini ya. Tetaplah bersama kami di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Me.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Aku sampah kecil.
3: Aku juga sampah kecil.
4: Aku cuma sekedar tutup botol.
5: Aku selembar tisu bekas.
6: Aku si bungkus jajanan.
7: Kita semua sampah kecil.

95 FM Iktus sahabat Anda. Oke, Febrian sekali lagi yang mau menyapa sahabat Iktus semua dan Zoom semua. Selamat bergabung di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Me, di mana Anda akan memberikan kita akan memberikan informasi terkini ya, dan juga berita-berita info up to date serta musik-musik yang up to date untuk Anda semuanya ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, sahabat bisa request lagu, kirim salam atau sharing di sore hari ini, boleh banget ya. Anda bisa langsung gabung di nomor WA kami di nomor 081 745 0596, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm. Serta untuk sahabat itu semua yang ada di luar kota, jangan khawatir, Anda masih bisa stay tune di Iktus FM. Caranya Anda bisa langsung mengunduh di Google Play Store ya, ketik saja Iktus FM Semarang dan langsung bisa langsung stay tune dimanapun dan kapanpun. Oke, okay? Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami untuk informasi terkini di www.iktusfm.com. Oke, di sore hari ini ya kita akan membahas tentang relationship dan juga beberapa info update untuk Zoomer semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Kita back to song sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung. Tetaplah bersama kami di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat Men.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: sahabat Anda. Dahsyat men. Bring the beat back.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Oke, di sore hari ini di segmen kedua ya. Kali ini Febrian akan memberikan informasi terkini traffic light situation ya untuk zoomers semua ya yang mungkin sedang dalam perjalanan atau mau pergi rencana di sore hari ini, mau malam mingguan atau mau nongkrong bersama teman-teman ya. Ya, gak ada salahnya untuk kita menyimak informasi terkini di pantausmart.kota.co.id ya. Kali ini Febrian akan memulai dari simpang Exitol Krapia ya. Ya, di CCTV Kota Semarang ya, di CCTV Exitol Krapia terpantau dari arah Siliwangi menuju pintu masuk Exitol terpantau ramai lancar nih Zoomers ya. Tetap patuhi peraturan lalu lintas. Oke, kali ini kita beralih ke Jalan Pemuda ya di Kota Semarang, tepatnya di Simpang Tugu Muda. Terpantau ramai lancar ya dari Jalan Pemuda menuju ke arah Jalan Dr. Sutomo maupun Jalan Pandanaran. Dan sebaliknya, dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan MGA Sugio Pranoto ke arah barat atau ke Jalan Dr. Sutomo, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, kali ini kita beralih ke ujung timur di Kota Semarang ya. Kali ini Febrian akan menginformasikan tentang situasi terkini di Jalan Simpang Fatmawati Pedurungan. Dari arah Jalan Brigjen Sudiarto, dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang, terpantau ramai lancar nih semuanya ya. Dan juga dari arah Jalan Arteri Soekarno-Hatta, ini terpantau ramai lancar juga ya. Dan paling ujung timur di Simpang Pucah Gading, dari arah Meranggen ini juga ramai lancar. Dan juga dari Simpang Jalan Sarwa ini terpantau ramai padat. Oke, tadi Simpang mana tadi ya? Pucah Gading ya, di Semarang Timur, Kota Semarang. Kali ini kita akan beralih ke paling ujung selatan ya di Kota Semarang, tepatnya di Exitol Serondol Semarang ini ya, Sumur ya. Oke, situasi terkini di Jalan Simpang Sukun dari Jalan Anton Sujarwo menuju ke pintu masuk Tol Serondol Semarang ini terpantau ramai lancar nih Sumur. Dan sebaliknya dari arah Jalan Exitol Semarang menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan ini terpantau ramai lancar. Ya, oke, itu dia beberapa informasi traffic situation ya terkini ya. Dan semoga Zoomer semua yang sedang dalam perjalanan tetap patuhi peraturan lalu lintas, tetap stay safe begitu ya, karena keluarga tercinta ataupun orang-orang tersayang sedang menanti kita. Oke. Okay? Ya. Kembali ke lagu, sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung kirim salam atau request lagu, boleh banget ya di WhatsApp nomor kami di nomor 081 745 0596.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susansparisort.com dengan kode promo BIGSALE.

Oke, Anda masih mendengarkan program Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, di sore menjelang malam di hari Sabtu, gak ada salahnya kalau kita akan membahas tentang relationship, ya, tentang untuk anak-anak muda dan juga untuk kita yang lagi kasmaran, ya, cocok banget di malam minggu kali ini. Nah, kali ini Febrina akan membahas tentang apa itu back burner, artinya apa, dan ini bisa jadi satu awareness, ya, atau suatu warning system begitu, ya, tanda-tanda. Nah, Zoomers, ini big burner di kompas.com, ya, diulas di relationship anak muda. Ini bisa menceritakan, ya, sesuatu istilah baru, ya, di kalangan anak remaja sekarang, begitu, ya, Zoomers. Nah, pernah nggak sih merasa hanya dicari saat butuh aja begitu, ya, tapi tidak pernah benar-benar diprioritaskan? Mungkin ada yang pernah mengalami. Siapa saya. Nah, fenomena ini belakangan ramai dibahas di media sosial, ya, semua dengan istilah back burner. Nah, back burner, ya, dalam konteks hubungan ini menggambarkan posisi seseorang yang disimpan dalam tanda kutip, ya, sebagai cadangan, tidak dilepas tapi juga tidak diperjuangkan atau tidak diprioritaskan gitu, ya. Dan kondisi ini membuat sama sekali bikin stres, ya, ataupun bikin bingung karena menggalaukan juga, ya, posisinya, karena tidak hanya melelahkan secara emosional tapi juga secara psikis. Nah, back burner itu apa sih? Nah, back burner ini artinya secara harfiah ini memiliki arti kompor belakang, ya. Tempat makanan yang tetap dipanaskan tanpa menjadi fokus utama. Nah, dalam hubungan ini juga merujuk pada seseorang yang dipertahankan sebagai opsi saja, sebagai pilihan, bukan prioritas. Nah, dikutip dari The Atlantic, fenomena ini berkaitan juga dengan backup partner atau individu yang tetap dijaga komunikasinya sebagai cadangan jika hubungan utama tidak berjalan dengan baik. Waduh. Salah satu peneliti juga sering dikaitkan dengan fenomena ini, yaitu Profesor Jason Diebel, Profesor Komunikasi dari Hope College. Ini meneliti tentang back burner relationship, yaitu orang-orang yang tetap dijaga komunikasi hanya sebagai alternatif hubungan romantis saja. Waduh, kasihan banget, ya, Zumur, ya. Nah, kenapa istilah ini sering muncul di media sosial? Baru-baru ini popularitas istilah ini meningkat seiring maraknya diskusi tentang situationship, ya, dan dinamika hubungan modern zaman now. Dan platform seperti TikTok atau X ini juga mempercepat penyebaran istilah tersebut karena orang merasa relate atau merasa kok sama, ya, dengan apa yang aku alami hari ini, begitu, ya. Nah, tanda kamu jadi back burner ini yang pertama, dihubungi hanya saat dia butuh saja, di sebuah, ya. Jadi ketika dia merasa gak butuh, dia gak nyari, tapi kalau butuh mereka bakal memperjuangkan kita. Waduh, gitu banget, ya, Zumurs, ya. Nah, tips ciri-ciri, ya, untuk tanda-tanda apa, ya, kamu jadi back burner ini hubungannya tidak jelas arahnya nih, Zumurs. Karena tidak ada kejelasan status, ini tidak pernah ada pembicaraan serius tentang masa depan atau hubungan di masa depan atau posisi menggantung, begitu, ya. Teman, ya teman biasa, pacaran juga enggak, nah, gitu, ya. Nah, penyebab back burner relationship ini, pasangan belum siap berkomitmen nih, Zumurs, dan juga ingin memiliki opsi lain dalam hubungan dan pada kutip gampang bosan intinya seperti itu, ya. Nah, dampak jadi back burner ini juga, yang pertama, dapat membuat insecure dan overthinking karena ketidakjelasan membuat seseorang mempertanyakan value dirinya sendiri. Apakah saya ini benar-benar dibutuhkan atau benar-benar sayang sama aku apa enggak, begitu, ya. Dan hal ini juga memicu kecemasan atau overthinking sehingga dampaknya secara psikis menurunkan kepercayaan diri. Nah,
Selanjutnya nih ya, dampaknya ini juga merasa tidak dihargai nih semua. Dan hubungan yang sehat seharusnya memberi, saling memberi rasa aman dan dihargai begitu ya. Dan jika kamu terus merasa menjadi nomor dua, itu tandanya ada ketidakseimbangan emosional yang tidak sehat dalam hubungan itu. Nah, kira-kira itu tadi ya beberapa topik, tapi kita juga akan membahas tentang solusinya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dasyat Men.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu Ne, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Mandinya cepet sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

Anda masih mendengarkan program Zoom Orang-orang Muda di Asset Man. Oke, satu lagu dari Hindia dengan judul Kita Kesana sudah berhasil kami persembahkan ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Oke, sedikit informasi terkini ya untuk Zoomer semua. Ngomong-ngomong tentang Hindia nih ya, pentolannya siapa lagi kalau bukan Baskara Putra, sang vokalis nih ya. Ya, ini sangat inspiratif banget ya Zoomers ya, dimana Baskara Putra ini merupakan salah satu vokalis dengan banyak sekali tiga entitas band dalam karirnya bermusik, begitu ya Zoomers ya, dimana Baskara Putra ini memiliki andil khusus atau menciptakan karya di band Hindia, band Fish, dan juga Lomba Sihir ya, begitu. Nah, kali ini ada info entertainment penting ya dan terbaru, keras banget ya, dikutip dari kompas.com, di mana informasi album Menari Dengan Bayangan ini akan difilmkan nih, dan Baskara Putra menjadi produser eksekutif ya, dan tidak dipungkiri lagi juga Baskara Putra mengaku tegang dan juga grogi karena pertama kalinya menjajal di dunia film. Nah, siapa sih yang enggak grogi begitu ya, dimana yang biasanya kita bermusik begitu tapi ditawarkan melebarkan sayap ke industri perfilman. Nah, Baskara Putra ini juga didapuk menjadi produser eksekutif atau EP dalam film Menari Dengan Bayangan, sebuah karya layar lebar diadaptasi dari album perdananya bersama Hindia, yaitu Menari Dengan Bayangan. Nah, meski sudah sukses malam melintang di industri hiburan, khususnya di industri musik begitu ya, Baskara mengaku merasakan tantangan yang berbeda dan harus bekerja di balik layar di sebuah produksi film. Dan dalam keterangannya, Baskara secara terbuka mengungkapkan rasa gugupnya karena mengemban peran sebagai produser eksekutif di Sumas. Nah, siapa nih yang gak sabar ingin melihat film Menari Dengan Bayangan ya? Aku juga excited ini. Kapan ya film Menari Dengan Bayangan ini? Ditunggu aja ya, kita tetap stay tune dan kita dukung ya Mas Baskara untuk berkarya selain di musik ya. Gak salah lagi dong, dan boleh juga ya melebarkan sayap di industri film. Oke, sukses selalu ya untuk Mas Bagas ya, dan juga bersama BN ya. Oke, kita back to song ya, sambil menunggu orang muda untuk bergabung di malam hari ini. Anda bisa langsung WhatsApp ya di nomor 081-745-0596. Stay tune bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM itu sahabat Anda. Iya, nggak kerasa ya, Febria sudah menemani sumber semua selama 90 menit ke depannya dari pukul 5 sore sampai jam 6.30 malam di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dengarkan terus Zoom ya, Zona Orang-Orang Muda. Sampai belumutan ya. Dengarkan terus Zoom Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6.30 malam. Karena ada informasi terkini, info update, lagu-lagu fresh ya, tiap temanya, tiap harinya beda banget ya. Jadi tetap stay tune, yang akan menemani sore hari kamu lebih full senyum pokoknya ya. Dan jangan lewatkan juga setelah ini akan ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Terima kasih sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lewat yang belum kami sampaikan ataupun lagu-lagu yang belum kami putarkan. Oke, dan sampai ketemu di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dan sehat men. Akhir kata saya Febrian pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Salah satu persoalan yang dapat menjebloskan kita pada banyak kesulitan hidup adalah ketika kita kurang hati-hati. Kadangkala sebetulnya kita sangat cinta Yesus, dan kadangkala kita juga sebetulnya tidak bodoh. Tetapi kenapa kita terjebloskan dalam kesulitan kehidupan kita? Seringkali hanya karena kita kurang hati-hati. Itu sebabnya berkali-kali Tuhan ingatkan umatnya, berhati-hatilah, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Lalu pertanyaan kita, dalam hal apa kita seringkali kurang hati-hati? Yang pertama, dalam perkataan. Tahukah saudara, banyak orang hari ini bermasalah besar hanya karena perkataannya kurang hati-hati. Tidak sedikit istri lari dari rumah. Kenapa? Karena suami perkataannya tidak teratur. Tidak sedikit akhirnya suami punya perempuan lain. Bukan karena gak cinta sama istrinya, tapi karena gak tahan sama perkataan istrinya. Tidak sedikit akhirnya menantu lari dari suaminya. Kenapa? Sebetulnya rumah tangga mereka baik-baik saja, tapi gak tahan sama perkataan mertua. Karena itu sebagai hamba Allah, saya akan bicara tegas untuk setiap pendengar sekalian. Jangan sampai perkataanmu dipakai setan untuk menghancurkan banyak hal. Tidak sedikit gereja pecah bukan sekedar karena serangan setan, tetapi karena perkataan dari orang-orang yang melayani tidak teratur dan tidak terkendali. Sebagai hamba Allah perlu saya tegaskan, mari kita berhati-hati dalam perkataan kita. Anak-anak muda, hati-hati dalam perkataan saudara. Ibu-ibu, hati-hati dalam perkataan. Suami-suami, hati-hati dalam perkataan. Istri-istri, bahkan pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita berhati-hati dengan perkataan kita. Karena dengan perkataan kita dapat membangun, tapi dengan perkataan juga kita dapat menghancurkan. Dengan perkataan kita bisa menghadirkan kuasa Kristus, tapi dengan perkataan juga kita bisa mengundang kuasa gelap menghancurkan segalanya. Yang kedua, kita harus hati-hati dalam apa keputusan-keputusan yang kita ambil. Makanya selalu saya bilang, orang sukses bukanlah orang yang tidak punya kekurangan, tetapi orang yang mampu mengambil keputusan-keputusan tepat. Karena itu kita harus hati-hati dengan keputusan kita. Banyak masalah yang hari ini harus kita tanggung seringkali diawali dari keputusan yang tidak berhati-hati. Yang ketiga, saya pelajari dalam hal apa kita harus hati-hati. Kita juga harus hati-hati dalam segala tindakan-tindakan kita. Kita jangan sampai mempermalukan Tuhan. Kita jangan sampai bertindak yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita bertindak yang akhirnya merusak hari depan kita sendiri. Sebagai hamba Allah, kami itu saya mau ingatkan, hati-hati dalam bertindak, sehingga dalam hal apapun yang kita kerjakan, kita menjadi berkat bagi orang dan kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Alkitab dengan tegas berkata, segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu membangun. Segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. Jadi yang pertama, kita harus hati-hati dalam perkataan kita, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, dalam tindakan kita, dalam juga menjalani kehidupan kita. Kita harus berhati-hati karena ingat Alkitab tegaskan kita, kita ini seperti anak domba diutus ke tengah serigala. Berarti kita harus hati-hati, karena kalau tidak kita dimakan habis. Makanya Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dunia ini sedang menuju pada kehancurannya, tapi orang benar dipakai Tuhan untuk menjadi terang dunia ini. Jadi kita harus berhati-hati dalam perkataan, dalam keputusan, dalam tindakan, dalam menjalani kehidupan, juga dalam pekerjaan keseharian kita. Kita hati-hati, jangan sampai kita jadi batu sandungan. Kita hati-hati, jangan sampai justru karena kita orang lain murtad. Oh, kita harus hati-hati, jangan sampai kita justru menjajah orang di sekitar kita. Jangan sampai akhirnya kita terus dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi kita berjalan senantiasa untuk menjadi terang Kristus. Haleluya. Dan yang keenam, kalau kita bicara tentang kurang hati-hati, maka dalam hal apa kita harus hati-hati dalam hidup ini? Yang keenam, dalam memilah-milah bacaan kita, tontonan kita, dan juga pergaulan keseharian kita. Ingat, bacaan kita, tontonan kita, pergaulan kita menentukan banyak hal dalam hidup kita. Tetapi kalau yang kita tonton, yang kita baca, dan pergaulan kita benar, maka hari depan kita juga akan mengalami hal-hal yang baik. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang hati-hatilah. Karena memang hidup Kristen yang sudah dijamah Kristus harus menjadi hidup Kristen yang berhati-hati. Karena kita bilang lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini dalam program Hati-Hatilah. Kita mau bahas dari Ulangan pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Ulangan 24, ayat yang ke-6 sampai 15, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop tentang melindungi sesama manusia. Ulangan 24, ayat 6 sampai yang ke-15. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Ayat 7. Apabila seorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikian juga harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ayat 8. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Perhatikan kata ini, hati-hatilah, ya kan? Ayat 9. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun orang asing yang ada di negerimu dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa peraturan-peraturan sederhana yang dijelaskan, dan intinya cuma sederhana, bahwa kita harus berhati-hati dalam sikap kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat selalu hati-hati? Yang pertama, berpikirlah panjang. Nah, ini dia. Untuk sebuah tindakan yang kita mau ambil, untuk sebuah keputusan yang harus kita jalani, maka kita harus berpikir panjang. Persoalan dunia hari-hari ini, orang berpikiran pendek, nekat, masa bodoh. Orang kalau ada pikirannya pendek, nekat, dan masa bodoh, ini tindakan-tindakan yang diambil sebagian besar sudah dikendalikan hawa nafsu, setan, dan kuasa kegelapan. Makanya sebagai hamba Allah, saya harus ingatkan buat setiap pendengar sekalian, mari dalam segala sikap kita berpikir panjang, betul nggak ini berkenan kepada Tuhan, betulkah ini akan jadi berkat, betulkah ini tindakan yang terbaik yang bisa saya ambil dalam hidup saya. Ketika kita berpikir panjang dan minta hikmat Tuhan, maka keputusan yang kita ambil itu benar. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat selalu berhati-hati, selalu renungkan firman Tuhan, karena hidup kita ini sudah nggak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Jadi kita renungkan dulu firman Tuhan, ini firman Tuhan ngomong apa tentang ini. Kalau kita tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan tetap dijalankan, karena apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan, ujung-ujungnya hanya akan merugikan dan menghancurkan kita. Dan yang ketiga, bagaimana agar kita dapat selalu berhati-hati, selalu miliki kerinduan untuk menjadi berkat. Jadi hidup ini bukan sekedar, oh iya, gimana saya sukses, gimana saya berhasil, gimana saya dapat untung lebih banyak lagi, tidak. Tapi Tuhan, gimana saya bisa jadi berkat, sehingga lewat usaha, lewat kegiatan, lewat keseharian, lewat dagang, lewat pekerjaan kita, lewat karir kita, lewat tugas keseharian kita, biarlah kita boleh jadi berkat. Alkitab berkata, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan yang keempat, bagaimana agar kita dapat selalu berhati-hati, belajar miliki prinsip hidup yang tegas. Alkitab bilang, kalau kamu tidak miliki kiri maupun miliki kanan, diberkati langkah kamu, kamu tidak akan turun, tapi kamu naik, kamu tidak menjadi ekor, kamu dipimpin menjadi kepala. Biarlah hari ini kita diingatkan sungguh-sungguh untuk menjadi orang percaya yang berhati-hati dalam langkah kita, sebab dunia makin hari makin jahat, dan hal-hal seperti perzinahan, kuasa kegelapan, hal-hal tentang kekerasan, hari-hari ini sudah menjadi barang normal keseharian hidup. Itu sebabnya selalu saya bilang, anak Tuhan harus berhati-hati, jangan sampai kita jadi sama dengan dunia ini, jangan sampai akhirnya kita jadi batu sandungan, dan jangan sampai kita mempermalukan Tuhan. Biarlah dalam segala hal kita tinggikan Kristus, dan kita menyatakan kasih Kristus bagi dunia ini. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sama dobot yang sakit, sama dobot yang berbeban berat, sama dobot untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Bapa, Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang jatuh, Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama dobot mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang butuh mujizat Tuhan, hamba doakan dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bahkan mereka mungkin hari-hari menyadari betul sikap kami, perkataan kami, tindakan kami seringkali gak berhati-hati. Tuhan ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glministry.com.

96.5 FM. Iktus, sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

The Station Observation 9.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu. Selamat jumpa kembali malam hari ini di 96.5 FM itu sahabat Anda. Apa kabar sahabat? Luar biasa malam hari ini ya. Hujan kembali. Ya, di malam Minggu, malam panjang ternyata disambut dengan hujan deras. Padahal di Kota Semarang hari ini sedang mengadakan atau ada perayaan ya. Ya, spesial Semarang Carnival, Night Carnival ya. Dan sudah dimulai harusnya pukul 6 tadi, tapi hujan deras, ya mungkin agak mundur kayaknya ya. Oke sahabat-sahabat yang ingin melihat atau menonton ya, ya pasti harus siap dengan payung dan jas hujan. Ini kayaknya tadi sudah ngumpul semua loh di pinggir jalan, tapi karena hujan mesti ini bubar ya. Bubar, mungkin harus cari tempat teduh atau mungkin juga cari alat-alat peneduh ya, baik jas hujan maupun payung. Baik sahabat, ya walaupun mungkin Anda ingin sekali untuk mendukung dengan melihat, tetapi tetap harus jaga kesehatan ya. Baik sahabat, malam hari ini di 96.5 FM, sementara banyak hal yang Anda lakukan, tapi malam hari ini akan saya sampaikan juga beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours. Oke, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan sahabat untuk perbaikan antena ya. Ini ada saya baca atau saya sampaikan terima kasih kepada Lentera, bukan Lentera ya, sahabat Indriani, sahabat Restanti Yunitasari, sahabat Rustiana, Dr. Paulus Budi Santoso, ini klinik Merah Putih Ungaran. Kemudian juga ada sahabat Budi Pujiono di Kudus. Kemudian YSKI juga. Kemudian sahabat Edi Susanto Semarang, Bapak Tigianto Jepara, Ibu Irawati Santoso di Pleburan. Kemudian sahabat Ita Margareta. Kemudian juga ada sahabat Inawati ya, di Warudoyo. Kemudian ada sahabat Indra Tawira Rio. Kemudian ini setoran tunai dari siapa ini ada pokoknya ya. Oke, kemudian terima kasih juga untuk sahabat Mela Margareta. Kemudian juga ada sahabat Ratriana Yuli Astuti. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk persembahan yang sahabat sudah kirimkan ke radio siaran Iktus untuk perbaikan antena. Nah, kiranya Tuhan berkati persembahan sahabat dan juga sahabat akan terus diberkati Tuhan berlimpah-limpah.

Oke, juga akan saya sampaikan info ibadah honor 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang sahabat Anda yang dapat sahabat beli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, juga BioL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 pada jam kerja. Kemudian bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Muga Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi cerita satu dua orang. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Tempat yang seharusnya aman justru meninggalkan luka. Saya, Kerseptiana, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, saya melihat bagaimana kekerasan merampas hak dasar, hak belajar, hak sehat, dan juga hak hidup dengan martabat. Ini harus dihentikan. Anak dan perempuan harus dilindungi, karena Jawa Tengah yang kuat dimulai dari rasa aman.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Pada ingat nggak sama lagu-lagu ini?

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
2: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
3: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-12, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Saat kami membaca, singkapkanlah makna yang tersembunyi. Lembutkanlah hati kami untuk menerima teguran kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
0: Hakim-Hakim 12 ayat 1-7. Orang Efraim dikerahkan, lalu bergerak ke Savon. Mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak memerangi Bani Amon dan tidak memanggil kami untuk maju bersama engkau? Engkau beserta rumahmu akan kami bakar." Jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan hebat dengan Bani Amon. Aku memanggil kamu tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa kamu tidak datang menyelamatkan aku mempertaruhkan nyawaku. Aku pergi melawan Bani Amon itu dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu datang ke sini untuk memerangi aku?" Kemudian Yefta menghimpun semua orang Gilead dan memerangi suku Efraim. Lalu orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim. Sebab orang Efraim mengatakan, "Hai orang Gilead, kamu adalah pelarian dari suku Efraim. Adapun kaum Gilead tinggal Asyik." Orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan untuk menghadapi suku Efraim. Apabila ada pelarian dari suku Efraim berkata, "Izinkanlah aku menyeberang," orang Gilead berkata kepadanya, "Apakah engkau orang Efraim?" Jika ia menjawab bukan, mereka berkata kepadanya, "Coba ucapkan Shibolet." Jika ia mengucapkannya Shibolet karena tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, mereka menangkapnya dan menyembelihnya dekat tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu dari suku Efraim tewas 42 ribu orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 6 tahun. Kemudian Yefta orang Gilead itu meninggal dan dikuburkan di kotanya di Gilead.

Sahabat Scripture Union Indonesia, bangsa Israel melalui Yefta baru saja menang atas Bani Amon. Akan tetapi, alih-alih bersuka cita, Yefta langsung dihadapkan pada konflik yang baru, yakni konflik dengan saudara sebangsanya. Setelah mengalahkan Bani Amon, Yefta ditantang oleh suku Efraim. Mereka marah karena mereka menganggap Yefta tidak mengajak mereka ikut berperang. Mereka bahkan mengancam akan membakar Yefta beserta rumahnya. Padahal Yefta sudah mengajak mereka. Ia meminta bantuan mereka, tetapi mereka tidak datang membantu. Ketika kemenangan sudah diraih, mereka malah tidak ikut senang, melainkan merasa iri dan berbalik memerangi Yefta. Oleh karena hal sepele seperti itulah, perang saudara terjadi dan akhirnya memakan korban sebanyak 42 ribu jiwa. Dalam hal ini kita belajar bahwa kadangkala kehancuran justru datang dari orang-orang di dekat kita. Kita bisa mengatasi persoalan yang datang dari luar. Akan tetapi, konflik dari dalam kerap kali menggerogoti persatuan dan menyebabkan perpecahan yang tidak diinginkan. Orang-orang semacam inilah yang dalam dunia masa kini disebut sebagai toksik. Mereka ingin selalu diingat, diperhatikan, dan dilibatkan dalam semua hal yang menyenangkan. Tetapi mereka sendiri suka mengabaikan orang-orang di sekitar mereka. Ketika orang membutuhkan bantuan, mereka menghilang. Sebaliknya, ketika orang berhasil, mereka menjadi iri dan menyalahkan orang lain. Hari ini gereja mungkin bisa mengatasi persoalan yang datang dari luar, seperti ajaran sesat. Kita bisa bertahan, bahkan mungkin menyerang balik. Namun, banyak gereja menjadi rusak dan hancur. Justru karena anggota jemaat yang toksik. Karena konflik sepele seperti gosip dan tuduhan yang tidak berdasar, gereja bisa terbelah dari dalam. Sebagai orang percaya, janganlah kita tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Janganlah kita hidup dengan hati yang toksik, tetapi sebaliknya. Dengan semangat iman yang senang bersama dengan sesama kita yang senang dan saling menyemangati satu sama lain. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Guru.

Ru yang agung, yang penuh dengan hikmat. Mampukan kami bersikap bijak dalam menghadapi setiap konflik, agar hati kami pun tetap tenang, tidak dikuasai emosi, dan mampu melihat dengan kasih. Tumbuhkan dalam diri kami kepedulian yang tulus kepada sesama, sehingga kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi hadir sebagai pembawa damai dan pengharapan. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

歌家，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga, pembacaan Renungan Alkitab sepanjang tahun kita hari ini sudah sampai di 1 Raja-Raja pasal 12-14. Dan untuk penajaman perenungan saya ambil dari 1 Raja-Raja 12 ayat 26 sampai 27 dan 13 ayat 18. Judul renungan MK hari ini adalah ketika kita menciptakan jalan sendiri. Saudara, pasal 12 sampai 14 menunjukkan bagaimana sesuatu yang besar itu bisa terpecah. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena keputusan dari dalam. Kerajaan Israel terpecah atau terbelah. Rehabeam anak Salomo memilih jalan yang keras. Ia menolak mendengar nasihat yang bijak dari tua-tua dan justru mengikuti suara yang lebih sesuai dengan egonya sendiri. Akibatnya, 10 suku memisahkan diri. Di sinilah kita melihat sesuatu yang kelihatannya kecil tetapi menentukan. Tidak semua yang kita pilih itu salah secara logika, tetapi bisa salah karena tidak lahir dari hati yang peka dan mau mendengar. Namun cerita ini tidak berhenti di sini saja. Yerobeam yang memimpin kerajaan utara menghadapi ketakutan yang lain. Ia berkata dalam hatinya, jika bangsa ini pergi mempersembahkan korban di rumah Tuhan di Yerusalem, maka hati bangsa ini akan berbalik kepada tuannya. Saudara, ia takut kehilangan kendali. Dan dari ketakutan itu, ia membuat keputusan yang salah. Ia menciptakan sistem ibadahnya sendiri. Ia membuat anak lembu emas. Ia menetapkan tempat ibadah baru. Ia mengatur semuanya supaya tetap terlihat rohani. Nah, ini yang berbahaya. Bukan karena ia meninggalkan Tuhan secara terang-terangan, tetapi karena ia menciptakan cara baru untuk menjalankan Tuhan sesuai dengan kepentingannya. Ia tetap berbicara tentang ibadah, tetapi pusatnya sudah bergeser. Pasal 13 memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Adanya seorang abdi Allah yang datang membawa pesan Tuhan. Ia diberi perintah dengan jelas untuk tidak makan dan tidak kembali lewat jalan yang sama. Tetapi ia bertemu dengan seorang nabi tua, yang lebih tua, yang pengalaman, yang senior, yang malah berkata, Tuhan juga berbicara kepadaku, yang isinya berbeda dengan suara Tuhan sebelumnya. Dan ia percaya, padahal itu tidak benar. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat sering terjadi. Jadi tidak semua suara yang terdengar rohani itu benar-benar berasal dari Tuhan. Dan ketika kita tidak lagi berpegang pada apa yang Tuhan katakan dan jelas-jelas katakan kepada kita, maka kita akan dengan mudah disesatkan. Bahkan oleh orang atau hal yang kelihatannya lebih benar atau terlihat benar. Pasal 14 kemudian menunjukkan akibatnya. Yerobeam kehilangan arah dan keluarganya menghadapi kehancuran. Semuanya itu berawal dari satu hal, yakni ketakutan yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, bagian ini sangat real dan mungkin juga dekat. Seringkali kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi karena takut, karena ingin aman, karena ingin tetap mengontrol kehidupan kita, kita mulai menciptakan jalan kita sendiri. Kita tetap menyebut nama Tuhan, tetapi kita tidak benar-benar mengikutinya. Dan tanpa sadar, kita sedang berjalan menjauh dan makin menjauh dari Tuhan. Pertanyaan yang penting bukan hanya apakah kita masih beribadah, tetapi apakah kita masih berjalan di jalan Tuhan. Karena ada perbedaan besar antara mengikut Tuhan dan menciptakan versi Tuhan yang kita inginkan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah ada bagian dalam hidup kita di mana kita mulai mengambil jalan kita sendiri karena takut atau ingin mengontrol keadaan? Yang kedua, apakah kita masih sungguh-sungguh berpegang pada apa yang Tuhan katakan? Atau mulai mengikuti suara yang terasa lebih nyaman, lebih benar? Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa hati kami seringkali dipenuhi oleh ketakutan dan keinginan untuk mengontrol kehidupan kami sendiri. Ampuni kami jika kami mulai menciptakan jalan kami sendiri dan tidak mengikuti kehendak-Mu. Ajari kami untuk tetap berpegang pada firman-Mu dan memiliki hati yang percaya sepenuh-penuhnya kepada-Mu. Tuntun keluarga kami untuk berjalan di jalan-Mu ya Tuhan, bukan di jalan kami sendiri. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

demikian untuk siaran pada hari ini sahabat. Sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berteduh hati di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu kepada kami. Kau telah sertai sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah melukis kehidupan kami menjadi sempurna, menjadi luar biasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada sahabat-sahabat Iktus, juga pada Radio Iktus ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk siaran hari ini. Tuhan akan memberkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan berkat-Mu, damai sejahtera dan perlindungan dan juga sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan berkati setiap kru yang akan bertugas, setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan juga kota Semarang tercinta kami, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Biar nama-Mu tetap dimuliakan melalui Radio Iktus ini, dan nama-Mu boleh selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukasdalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.